0: Golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 300 Negara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karyayuda. Karsa Yuda meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsa Yuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
2: Revisi bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya dan seterusnya.
3: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
4: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
3: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
5: Laporan khusus.
6: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
7: Setuju.
6: Terima kasih.
1: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
6: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
7: Setuju.
6: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
1: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
5: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
1: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
8: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat. Dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
1: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
10: Ya, menurut saya pribadi ya, Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
11: Penting sekali, karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
12: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
9: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansi, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu Sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.

Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan, hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Poverdigo mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan untuk RRI di usia yang ke-81 tahun terus bangkit dan tetap menjadi media yang terpercaya dan menjadi media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mengawal kedaulatan informasi nasional, sekali di udara tetap di

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gerry 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam 12 ribu kasus kejahatan.

0: 93.4 menit waktu Indonesia Timur. Kembali bersama Anda pada Mandi, saya Lisa melanjutkan setelah Anda ditemani oleh rekan Novanda. Bersama kita di Lintas Siang Bovendigo, saya temani hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan masih di edisi siaran hari Rabu tanggal 30 September 2026. Berikan harapan kami ya, selalu bersama Anda menemani segala aktivitas Anda, terutama masyarakat Kabupaten Bovendigo, Anak Ambe, Nijan Nomba, Wadinabo, Kongget, Lanuka, Tukun, Seranung, semuanya yang tengah dikerjakan ya, Anda menjalani segala aktivitas Anda boleh berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan Anda ya, bersama kami di frekuensi 90,3 97,5 ya, selalu menghadirkan informasi juga hiburan rangkaian acara sepanjang kebersamaan kita ya, selalu bersama Anda. Semoga kami jumpai ya, dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Itu menjadi harapan setiap kita ya, dalam menjalani segala aktivitas Anda. Pendengar kebersamaan kita, Lintas Siang Bovendigo, ada informasi cek fakta, ada informasi-informasi dan hiburan, ada acara musik pelepas lelah, dinamika olahraga, dan informasi cek fakta. Di mana akhir kebersamaan kita, nantinya kami hadirkan kembali informasi dan hiburan. Itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita di Lintas Siang Bovendigo. Sekali lagi saya Lisa bersama Anda menemani dan kami hadirkan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan banjir bandang menerjang sebuah mal ya, di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam video tersebut tampak beberapa orang mencoba menahan pintu. Usaha itu gagal ya, dan air tetap menerjang masuk. Video tersebut beredar pada 24 September 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai peristiwa banjir yang menerjang masuk ya di kota Bandung. Banjir memang terjadi di beberapa titik di kota Bandung, salah satunya di Jalan Kopo Raya, Kecamatan Bojong Loa Kidul, pada 26 September 2026. Maka video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi buatan AI. Pendengar, adalah informasi cek fakta kategori hoax ya, kami lansir dari website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Noah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Enmes Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Kurasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak.

Tahukah Anda bahwa sarapan pagi sebenarnya dapat membantu meningkatkan kinerja otak? Faktanya, ketika kita tidur, kadar glukosa dalam otak menurun. Sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti sereal atau roti gandum dapat membantu mengembalikan kadar glukosa ini, yang mana pada gilirannya dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus saat bekerja atau belajar. Jadi, sarapan bukan hanya tentang energi fisik, tetapi

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes,

dimulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
4: Jangan cuma terima gaji saya tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
5: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Sedangkan Anda tahu, Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1.102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia, dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsu.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama.

27 menit sudah berlalu dan pukul 10 waktu Indonesia Timur. Pendengar masih bersama tentu di Lintas Siang Bufendigo bersama Anda pendengar. Dan itulah beberapa tembang-tembang yang telah kami persembahkan, kami hadirkan menemani Anda. Ada beberapa informasi pendengar ya, informasi di mana kebersamaan kita ya. Dia bersama dalam program ataupun juga pendengar di mana informasi-informasi seputar sanksi ya, suara anti narkoba, korupsi dan judi kami pilih ya, pendengar. Ada beberapa informasi seputar narkoba yang kami lansir pendengar dari laman resmi rri.co.id. Informasi pendengar tentunya seputar dengan peredaran narkotika cair etomide ya, etomide V pendengar. BNN ya, siap bentuk regulasinya. Presiden Prabowo soroti peredaran narkoba etomide dan minta BRIN ya kaji alat deteksi dini narkoba. Beberapa informasi seputar narkoba ya pendengar, di mana informasi-informasinya kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Sebelumnya pendengar, kami menyapa Anda, selamat yang menjalani segala aktivitas Anda, semoga ya dalam keadaan yang baik, terutama juga sehat ya, baik untuk masyarakat Kabupaten Bufendigo dimanapun Anda beraktivitas, baik yang ada di dalam ruangan ya, tempat Anda beraktivitas, juga di luar ya. Saat Anda beraktivitas ya, semoga senantiasa dalam keadaan baik dan juga diberikan kemudahan, kelancaran, tetap menjaga kesehatan, apalagi pendengar ya, kita masih ada ya di musim kemarau ya, musim kemarau yang tentunya saat-saat ini sudah air habis ya, kehabisan air, air ya di sumur-sumur sudah kering ya, pada semuanya mencari air. Kemudian mendengar ada lagi kebakaran-kebakaran ya, yang tentu ini juga menyebabkan asap ya, banyak sekali asap yang habis terbakar ataupun juga kebakaran, pastinya juga ada asap ya, yang tentu ini juga pendengar sangat mengganggu baik untuk kesehatan ya masyarakat ya, terutama baik untuk Anda yang beraktivitas ya di luar ruangan ya. Penyakit menular ya melalui udara, ispa, influenza, batuk pilek dan lain-lainnya. Menjaga kualitas udara ya akibat kebakaran lahan, hutan, debu dan kondisi cuaca sangat ini ya, kebakaran hutan yang mengakibatkan asap ya, kemudian juga musim kering ini sudah air habis ya, kehabisan air, tidak ada air. Ada juga tentu debu dan juga kondisi cuaca yang saat ini tentu di musim kemarau ini, agar dimanapun Anda berada tetap menjaga kesehatan yang baik untuk Anda, keluarga tercinta, terutama juga untuk anak-anak Anda. Bersama kami pendengar, terus menemani kebersamaan kita sepanjang lintas yang harapan kami bersama Anda ya, dalam keadaan yang sehat walafiat adanya, terutama baik untuk Anda yang masih bersama kami di frekuensi 90,3 97,5 MHz. Dan untuk informasi-informasinya pendengar seputar narkoba ya, suara anti narkoba ya, beberapa informasi-informasi seputar narkoba, laman resmi rri.co.id pendengar, di mana diinformasikan peredaran narkotika cair ya, etomide vape ya, di BNN siap bentuk regulasinya ya, narkotika cair etomide vape, BNN ya siap bentuk regulasinya. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyoroti perkembangan narkotika cair etomide yang saat ini marak disalahgunakan. Hal itu diungkapkan pendengar ya, diungkapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, usai rapat terbatas ratas di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam ratas pendengar dengan agenda pembahasan penanganan peredaran narkoba di Indonesia,
Kepala negara diungkapkannya menyoroti peredaran etomide. Hal ini menjadi perhatian pemerintah karena dapat mengancam masa depan para generasi penerus bangsa. Menindaklanjuti hal tersebut, mendengar BNN diungkapkan Suyudi akan menggencarkan koordinasi lintas kementeri lembaga terkait ya. Hal ini untuk memastikan tidak adanya lagi penyalahgunaan etomide di Indonesia. Meski demikian, diakuinya bahwa pembahasan penanganan penyalahgunaan narkotika cair ini sebelumnya telah dilakukan. Ya, meski pembahasan itu telah dilakukan bersama, namun pendengar BNN dipastikan siap terus mendalami pembentukan regulasi dengan pihak terkait lainnya. Diketahui pendengar, narkotika cair ini merupakan obat bius ya, atau anestesi yang digunakan melalui suntikan intravena. Namun dalam perkembangannya, pendengar, penggunaan etomide ini marak dicampurkan ke dalam cairan rokok elektrik berjenis vape. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada ya, BNN siap bentuk regulasinya. Kemudian pendengar, masih ya, pada informasinya, peredaran Presiden Prabowo soroti peredaran narkotika vape etomide ini, pendengar. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut penyalahgunaan narkotika cair ini menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Keberadaan narkotika jenis etomide ini menjadi sorotan ya, usai selegram Julia Prastini alias Jule ya ditangkap polisi karena memakai etomide menggunakan rokok elektrik atau vape ya. Di mana Suyudi menyatakan, pendengar, akan ada pembahasan khusus terkait penyalahgunaan narkotika golongan 2 di dalam vape ya. Dan rapat kementerian lembaga akan membuat regulasi untuk mencegah peredaran narkoba jenis etomide, terutama dengan wadah vape ini ya. Dan sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arief Satria mengatakan vape ya, menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Oleh sebab itu harus diantisipasi dan dibuat regulasi untuk mencegah. Dan vape ini juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Tentunya diinformasikan pendengar ya, laman resmi RRI .co.id di mana kebersamaan kita masih seputar narkoba ya. Masih akan kembali di ruang dengar Anda, informasi-informasi yang dari laman resmi rri.co.id. Masih dengan beberapa tembang-tembang pop Indonesia hadir ya di ruang dengar Anda.

0: pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
8: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
7: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
8: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
7: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
9: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
10: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

kejutan. Rosato RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Bovendigul sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu. Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Hingga pukul 10.59 menit waktu Indonesia Timur, di ruang dengar Anda kebersamaan, di mana kembali lagi informasi dan hiburan, dan kita masih pada informasi seputar narkoba ya. Kalau tadi mendengar ada informasi peredaran narkotika cair atau midi ya, di PNN ya, siap bentuk regulasi. Presiden Prabowo soroti peredaran narkoba dan minta kaji alat deteksi dini narkoba. Tentunya kembali ya dengan salah satu informasi yang masih Presiden Prabowo minta ya kaji alat deteksi dini narkoba. Masih pada laman resmi rri.co.id pendengar. Ya, Presiden Prabowo Subianto meminta ya mengkaji inovasi alat deteksi dini ketergantungan narkoba. Alat tersebut diharapkan memiliki biaya terjangkau dan dapat mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Arief Satria menyampaikan hal tersebut pendengar setelah mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan membahas sejumlah langkah penanganan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Beliau mengatakan pendengar, Presiden Prabowo menginstruksikan pengembangan inovasi untuk membuat alat deteksi dini ya, ketergantungan narkoba. Menurutnya pengembangan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap penanganan narkoba. Arief mengatakan pemerintah memiliki perhatian terhadap penyalahgunaan narkotika yang dapat berdampak pada generasi muda tentunya. Karena itu pendengar, riset dan inovasi diperlukan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan. Dikatakan pendengar, Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat ya untuk menyelamatkan generasi masa depan. Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan. Selain itu pendengar, dikatakan selain alat deteksi, Arief menyebut perkembangan narkotika juga menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya narkotika kini dapat ditemukan dalam bentuk secair, berpotensi digunakan melalui rokok elektrik. Arief mengatakan perkembangan tersebut pendengar akan didalami bersama kementerian dan lembaga terkait. Kepala BNN ya, dan Kementerian Kesehatan disebut akan mengatur penanganan terkait persoalan tersebut. Pengembangan alat deteksi dini diharapkan mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan riset dan inovasi dalam penanganan narkoba tentunya. Ya, berdengar di Bovendigul ya, dan ya, dimanapun Anda berada ya, adalah beberapa informasi-informasi seputar ya narkoba ya. Tentu kami bagi informasinya di mana kita bersama ya di Sanksi Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi. Kami pilihkan informasi-informasi seputar narkoba, laman resmi rri.co.id ya. Semoga informasinya memberikan ya edukasi tentu untuk Anda di mana kebersamaan kita dilintasi yang Bovendigo. Anda ingin membaca informasi-informasinya seputar tadi informasi di mana dikabarkan peredaran narkotika ya cair atau midi ya di tentu BNN siap bentuk regulasinya. Kemudian tadi Presiden Prabowo minta ya kaji alat deteksi dini narkoba ya, dan tentunya pendengar informasi-informasi tadi ya tentu berkaitan erat dengan generasi muda ya. Informasi-informasi tadi tentunya informasinya berkaitan erat dengan generasi muda. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika ya penting dilakukan bersama karena masa depan generasi muda perlu dijaga sejak sekarang, mulai dari diri sendiri, keluarga dan juga lingkungan sekitar. Jangan mudah mencoba sesuatu yang belum kita ketahui kandungan dan risikonya. Apalagi generasi muda ya. Ya, kalau ingin sehat ya, generasi muda sehat bebas dari narkotika tentu menjadi harapan kita bersama. Pukul 11.04 waktu Indonesia Timur. Informasi-informasi tadi pendengar tentunya kami lansir ya dari laman resmi rri.co.id. Bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: kita main kah?
1: Ayo sudah, kayak tadi malam, seru sekali.
2: Hai, boleh kenalan tidak? Sep nama Ade beragama Hindu.
1: Boleh.
0: Is, jangan berteman sama dia. Kan dia beragama Hindu toh.
1: Jangan, tidak boleh begitu. Kita harus berteman sama dia walaupun berbeda agama.
0: Sudah.
1: Ayo. Nama saya Ana. Saya beragama Kristen.
3: Halo. Nama saya Ica, beragama Katolik.
4: Kita main yuk.
5: Berbeda agama bukan berarti berbeda dalam persahabatan. Mari saling menghormati, menerima perbedaan, dan hidup rukun bersama.

masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bufindigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada gelombang FM 90,3 dan 97,5 untuk pemancar relay Warokoya. Di mana kebersamaan kita masih di lintas yang Bufindigo dengan harapan pendengar yang terus bersama kami informasi juga hiburan rangkaian-rangkaian acara yang telah kami hadirkan dan masih akan terus kami persembahkan menemani Anda senantiasa di dalam segala aktivitas. Mama dorang, saudara dorang ya di siang ini. Nantinya pendengar pada pukul 12 ya kita bersama dalam acara musik pelepas lelah. Kemudian pukul 13 ada dinamika olahraga. Dan juga informasi cek fakta dan informasi ya ada musik dan informasi ya nantinya juga kami hadirkan beberapa informasi-informasi berupa pengumuman ya berdengar di Bufindigo ya dan dimanapun Anda berada masyarakat Kabupaten Bufindigo ya selamat menjalani segala aktivitas Anda ya tak terasa ya ini sudah jam 11.36 menit waktu Indonesia Timur ya dan tentunya pendengar Anda yang sudah beraktivitas dari siang pagi ya sampai dengan saat ini sudah jam 11.36 menit waktu Indonesia Timur. Semoga segala apapun pekerjaan untuk kesandaran dapat diselesaikan. Dan pernah tidak ya pendengar merasa waktu berjalan begitu cepat ya saat kita sedang sibuk. Kalau sedang sibuk ya baru saja memulai pekerjaan tidak tahu waktu sudah siang ya. Ataupun juga sudah sore, sudah juga malam ya. Begitu ya, kalau kita sibuk dengan segala aktivitas, pekerjaan-pekerjaan pastinya tidak terasa ya waktu berjalan begitu cepat. Padahal pendengar waktu terlalu berjalan dengan kecepatan yang sama ya. Yang berbeda adalah bagaimana kita punya otak ini menerima dan merasakan pengalaman yang sedang kita jalani ya. Ya pendengar di manapun ya saat ini bagi yang sedang beraktivitas jangan lupa berikan tubuh waktu untuk beristirahat sejenak ya karena saat-saat lagi ataupun juga ini sudah mendekati jam 12 siang begitu ya jadi manfaatkan waktu istirahat untuk makan ya dengan cukup minum air putih dan lepaskan sejenak pikiran dari pekerjaan-pekerjaan Anda tentunya. Ya, dan juga mendengar tidak terasa apa ini ya tentunya tidak terasa karena bulan September ini ya kita sudah lewati dari tanggal 1 sampai dengan hari ini sudah tanggal 30 ya tidak terasa juga waktu terus berputar dengan segala aktivitas ya setiap kita masing-masing ya jadi kita tidak terasa ya hari ini sudah tanggal 30 September ya tanggal 30 September ini ya artinya kita berada di penghujung bulan dan ini sudah masuk juga pada bulan bear ya tentunya September berakhiran bear ya September, Oktober, November, Desember begitu bulan September

0: kembali apa saja yang sudah dikerjakan ya di bulan ini, mana pekerjaan yang sudah selesai, mana yang masih tertunda, dan mana yang perlu menjadi prioritas ya. Tentunya pendengar, tidak semua harus diselesaikan sekaligus. Pilih yang penting, yang paling penting ya, selesaikan satu persatu. Dan ya, jangan lupa ya, berikan apresiasi untuk diri sendiri ya. Mantap, saudara dorang, bapak mama dorang punya diri sendiri atas setiap langkah yang sudah berhasil dilalui ya. Semoga apapun yang belum tercapai di bulan September ya, karena sudah tanggal 30, besok tanggal 1. Oke, bisa menjadi bahan evaluasi ya, bukan alasan untuk menyerah. Masuki bulan baru ya dengan harapan baru, semangat baru, dan juga langkah yang lebih baik begitu. Dan juga pendengar, tanggal 30 September berarti besok tanggal 1 Oktober. Kita peringati sebagai hari kesaktian Pancasila ya. Momen mengingatkan kita tentu akan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti persatuan, gotong royong, saling menghargai, dan menjaga kerukunan tentunya. Hari kesaktian Pancasila ya, esok ya, esok tanggal 1 Oktober kembali diperingati. Dan sedikit memberikan informasi, sekedar memberikan informasi untuk Anda, informasi dari laman resmi rri.co.id ya. Di mana Kementerian Kebudayaan Kemenbud ya menyebutkan peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur ya. Di mana mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Menurut SKB 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama ya 2026, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 yang bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila bukan merupakan Libur Nasional. Penetapan Hari Kesaktian Pancasila tertuang dalam Keputusan Presiden ya, Kepres nomor 153 tahun 1967. Di mana diinformasikan pendengar dalam poin pertama Kepres itu disebutkan bahwa Hari Kesaktian Pancasila diperingati pada saat tanggal 1 Oktober. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dan tentunya pendengar ya, dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tentunya ada upacara ya, upacara yang akan diselenggarakan ya hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 begitu. Oke, memberikan, sekedar memberikan informasi, mengingatkan Anda ya, tentunya di esok ya, tanggal 1 ya adalah merupakan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati pada tanggal 1 Oktober. Informasi-informasinya pendengar ya, silakan Anda boleh mengunjungi laman resmi rri.co.id untuk dapat mengetahui akan informasi-informasi informasi-informasi apa saja ya, ada informasi olahraga, ekonomi, hukum, ada juga informasi hobi, iptek ya, budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, wisata, informasi nasional, berita ya, nasional, internasional, regional dan juga daerah ya. Banyak sekali informasi-informasinya. Kita bersama pendengar tentu musik dan ya, hiburan ya, dan informasi, informasi dan hiburan begitu ya, sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi acara musik terlepas lelah. Masih bersama Anda di Lintas Siang Bovendigo.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
2: Indonesia. Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Api kecil bisa menjadi bencana besar. Jangan membakar hutan dan lahan sembarangan. Jaga hutan kita dari kebakaran. Jika melihat titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Hutan adalah kehidupan. Jaga hutan, jaga masa depan.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantap

0: ibunya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Kenapa? Kok pas sisa uang 5.000 dolo, Betul, kamu, saya baru keluar lari, kamu belum minta uang ini, dari uang yang tidak ada.
2: Aku kasih saya 50.000 sudah, daripada saya kasih pijak kaca-kaca mobil nanti.
3: Tidak boleh begitu, kalian mabuk berpalang-palang orang minta uang itu stop sudah.
2: Apa kok mau apa?
3: Saya larang, kok kamu hanya bikin malu, saya tidak boleh minta-minta begitu. Orang cari uang untuk kebutuhan mereka, bukan kamu minta baru paksa-paksa lagi.
4: Kamu bicara apa? Itu yang saya tanya, bicara apa? Kamu
2: tuh macet, pele, lapar, mana nasi ini?
5: Kok kenapa kasih rusak barang-barang itu?
2: Nasi mana?
5: Kok punya uang biasa kasih saya dulu, kan? Dari kemarin saya bilang pace, beli beras. Tidak ada, kok bilang sabar. Makan itu sabar sudah. Kok pergi mabok beli minuman cepat itu bisa. Beli beras untuk makan dengan anak-anak istri pakai sabar. Kok kenyang dengan kok punya mabok di situ sudah.
6: Kenapa ribut-ribut ini?
5: Aduh bapak, pacar ini dia mabok di mana? Datang ke rumah baru minta nasi, baru kasih pijak. Barang-barang ini.
6: Enggak. Kenapa kok mabok baru kasih pijak barang-barang terus ganggu orang lain ini?
2: Jangan nasihat, saya mau mabuk, itu saya punya hak, punya uang, kenapa kamu yang sibuk?
5: Saya tahu itu kau punya uang, saya tidak larang kau beli minuman, itu kau punya hak. Tapi kau kalau buat ribut, ganggu orang lain di jalan itu sudah salah. Saya kasih nasihat, kau harus paham, Paci. Kalau kau punya uang itu ada, kau beli beras baru makan dengan keluarga, itu lebih baik. Daripada kau pergi beli minuman hanya untuk kasih rusak kau punya diri, ganggu orang lain itu tidak boleh. Sebelum orang lain hargai kau harus bisa hargai kau punya diri sendiri dulu. Kamu mabok-mabok begini celaka di jalan, kamu mati. Yang jaga tanah Papua ini siapa? Kalau generasi muda sudah habis. Ingat itu Pace, dengar baik-baik.
7: Ingat, hentikan minum-minuman beralkohol yang berlebihan. Cintailah dirimu. Anak istri dan keluarga masih menunggumu pulang dengan sehat dan selamat. Miras hanya membuatmu merana.
5: Kau jaga saya jaga kau. Mari kita jaga

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengar kami bersama Anda untuk menemani dalam acara musik pelepas lelah.

0: Selamat siang para kara, selamat jumpa kembali. Saya Lisa masih bersama Anda, kebersamaan selama satu jam yang ke depan, tentu dalam acara musik pelepas lelah MPL untuk edisi siang ini ataupun juga hari ini. Semoga masih bersama Anda dalam keadaan baik yang menjumpai di barang kebersamaan kita MPL kali ini. Ya, di 08.11.49.54.33 08.11.49.88.66 08.11.49.88.222. Bagi yang bersama kami bergabung, boleh ya silakan di kedua line telepon kami, nomor SMS WhatsApp ya silakan. Saya Lisa yang bersama Anda. Halo, selamat siang, musik pelepas lelah.
1: Halo, selamat siang, musik berlepas lelah, Mbak Yuli.
0: Dengan Lisa.
1: Oh, Mbak Lisa, ya. Salah lagi. Apa kabar, Mbak Lisa?
0: Baik, Ibu Wanasu. Apa kabar juga nih, Ibu siang ini?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah juga, Mbak Lisa. Cuaca pun cerah hari ini, Mbak Lisa.
0: Oke. Okay.
1: Kita request lagu, Mbak Lisa.
0: Iya, Ibu request lagu.
1: Cintamu menyakitiku dari Ririn Triana.
0: Nanti saya coba carikan ya Ibu ya.
1: Ya, salamnya pertama buat Mbak Lisa yang lagi bertugas berharga selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi Batam dengan Mbak Pertama Sari. Buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, buat Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Putra Tengah, Mbak Biuti, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Usubu Sri, Lanius. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Wanuso ya sudah bersama kami bergabung sebagai penelpon pertama ya di mana kebersamaan kita dalam acara musik pelepas lelah ya MPL di siang ini.

Ya, pendengar, lagi bersama kami ikutan dalam acara musik melepas lelah. Silakan yang mau bersama kami bergabung, selalu menikmati makan siang Anda, baik Anda yang sedang menikmati makan siangnya, kami temani Anda dimanapun ya saat ini Anda berada. Dengan Beni Janomba, Wani Nabo, Gungkit Lanuk, ataupun saudara semuanya di manapun ya saat ini kami semua berada. Musik melepas lelah, disilakan ibunya Bu Fendigul ya, Anda yang pantau bersama kami di frekuensi 90.3 97.5 ya, bersama Anda. Ini lagunya yang direquest tadi oleh Ibu Anusu, saya cari-cari ya, tapi belum ketemu ya. Tidak apa-apa, nanti saya masih coba untuk carikan lagunya. Mudah-mudahan ya ditemukan lagunya dan akan saya hadirkan untuk kebersamaan kita. Ada yang mau ikutan bergabung silakan ya, saya hadirkan teman-teman.

0: Abe ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin, Ade, itu bisa habis. Jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma. Ade ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma?
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, Ade akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus, ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.

Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.

0: Ya, pendengar di Bovendigul dari mana pun Anda berada, masih bersama kami ya. Saya Lisa, masih bersama Anda menemani tentu dalam acara musik pelepas lelah. Di mana kebersamaan kita saat ini sudah jam 12.20 menit waktu Indonesia Timur. Di mana pun Anda yang mau bersama kami, silakan ya, saya berikan kesempatan untuk Anda selalu menikmati makan siang. Baik Anda yang sedang menikmati makan siangnya, Anda yang masih dalam segala tugas aktivitasnya, semoga diberikan kelancaran. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah. Selamat siang. Musik pelepas lelah.
1: Selamat siang, Kak.
0: Iya, selamat siang.
1: Ya, Andi, Kak. Jambi, Kak.
0: Siap, siap, siap. Selamat siang ya, Bang Andi.
1: Ya, siang, Kak. Kak, siapa nih? Kak Lisa, Kak Yuri?
0: Dengan Lisa.
1: Oh, apa Kak Lisa?
0: Baik, Abang. Silakan, Abang. Ya. Mau salam-salam, ya. Langsung saja silakan.
1: Saya mau request lagu dari ini, dari Iwan Fals, Kumunan Tisi Orang Kekasih. Salamnya pertama buat Kak Lisa, salam sehat, salam bahagia selalu di sana, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, bersama keluarganya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus buat Dika di Teliabu, kalau ke monitor semak monitor sayang, semoga Dika baik-baik saja di sana. Ingat adek, saya pernah pesan, tolong jujurlah. Kejujuran adalah kunci kesuksesan dalam berkarir. Kalau tidak jujur kemana-mana pun, tidak akan sukses. Kamu orang karir, secara jujur. Ya, nasihat saya sama kamu, saya sayang sama kamu, tapi bicara dengan jujur. Ya, buat saya, buat Bunda Ima, Bu Utri, buat Pak Ferdi, semuanya saya dari A sampai Z dirangkul jadi satu. Terima kasih Kak Lisa, selamat siang.
0: Selamat siang juga untuk Abang Andi ya, di mana kebersamaan kita dalam acara MPL ya, musik pelepas lelah ya. Masih berikan kesempatan ya, ada Bang Lanius juga yang sudah bergabung. Halo. Oke. Iya, saya coba lagi ya. Terima. Halo, selamat siang, Abang Lanio. Selamat berjumpa kembali.
2: Selamat siang.
0: Iya,
2: MPL, Mbak Lisa yang paling cantik, yang paling seksi. Iya, apa kabar Mbak Lisa?
0: Kabarku baik, Abang.
2: Oh, sama dong. Cuma ini lagi sedikit kabar duka nih. Keluarga kami ada yang meninggal. Begitu.
0: Terus berduka cita, Bang.
2: Iya, makanya keluarga kami, Pak De saya itu lagi Bu De saya, kalau kami ini Samba namanya, itu meninggal dunia. Jadi beliau itu penyumbatan darah begitu. Jadi saat ini sudah kembali ke pangkuan Bapak di surga.
0: Okay.
2: Jadi Maduka apapun cita. Yang setiap manusia mungkin ada kekhawatiran, kesedihan, berduka. Memang itu sudah wajar sebagai manusia, tapi kita pun akan kembali lagi ke sana, iya, gitu ya. Itu ya Mbak Lisa ya.
0: Iya, benar sekali ya, Pak.
2: Kematian itu memang sudah wajar ya. Gitu. Jadi kita semua manusia itu akan mati begitu. Jadi kita bersyukur.
0: Iya.
2: Untuk menyenangkan aktivitas, menyenangkan hati Tuhan. Nah, begitu, Mbak.
0: Saya benar. Saya kan Mbak.
2: Iya. Lagunya ini Mbak sesuai dengan apa yang hari ini yang sesuai dengan untuk kita renungkan bersama ini, lagu termasuk lagu nasihat. Yeah. Kita akan kembali ya, kematian ini pasti menunjukkan hal yang positif. Saya mau berquest lagu berjudul ada ya?
0: Judulnya apa Bang?
2: Janji Ilahi dari Mai.
0: Janji Ilahi. Oke, nanti saya
2: coba. Dari Mai ya. Dari Mai. Itu masuk lagu-lagu lawas juga tuh Mbak. Begitu.
0: Siap.
2: Oke, okay, Mbak, itu saja Mbak. Semoga Mbak Lisa sehat selalu. Tetap semangat ya Mbak, Mbak Lisa ya.
0: Siap, Mbak.
2: Semoga Mbak Lisa, Mbak Elizabeth Semakin nama yang terindah sesuai di dalam Alkitab, nama Elizabeth tuh Mbak.
0: Oh, siap, siap, siap.
2: Ya, itu nama Ibu Yohanes Pembaptis itu ya. Oh, yeah, luar biasa Mbak. Inilah nama-nama Alkitab, saya senang Mbak. Nama yang tersebut ya. Begitu, oke. Okay. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang. Ya, salam kebahagiaan selalu via udara. Salam jabat hati ya untuk Abang Glanius. Kepada semua kita dalam acara musik Pelepas Lelah. Ada lagi yang mau ikutan, silakan sebelum saya hadirkan tembang-tembangnya yang di request ya. 25 menit sudah berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dimanapun Anda berada bersama kami ya, sentiasa diberikan hiburan. Saya akan bacakan satu atensi ya, datangnya dari siapa nih, Mbak Dika ya. Oke, saya baca dulu ya atensi, nanti saya akan jawab yang sudah mencoba bergabung bersama kami di lain telepon. Saya baca dulu atensi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang MPL, apa kabar Kakak Lisa? Di siang ini dari Dika ya di Taliabu. Request lagu dari Thomas Arya, judulnya Selamanya Aku Akan Bersamamu. Salam buat Abang Andi Cakra yang ada di Jambi, salam sayang, sehat. Ibu Tri bersama Pak Freddy, salam sehat. Ibu Natalia, Kak Ayu Masohi, Bunda Ima, Pak Usudi Sambas, Putra Tengah Bang Irwansyah, dan semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat dan selamat makan siang. Buat Kak Lisa, selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang MPL. Waalaikumsalam ya. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung ya bersama kami mengirimkan atensi Mbak Dika ya, lagi monitor, saya sudah baca ya atensinya. Halo, selamat siang MPL. Selamat siang MPL. Musik Pelepas Lelah.
1: Selamat pagi MPL. Musik Pelepas Lelah.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang juga. Dengan siapa?
0: Pak Usu, dengan Lisa.
1: Dengan Lisa, semoga Pak Lisa sehat selalu.
0: Semoga Pak Usu juga sehat selalu di sana. Silakan Pak.
1: Cuacanya panas.
0: Cuacanya panas ya, selamat menikmati cuaca panas di sana.
1: Iya.
0: Silakan Pak Usu. Request lagu?
1: Lagunya.
0: Mm-hmm.
1: Lagunya dari siapa ya?
0: Hmm? Dari siapa?
1: Lagunya ada Badai Asmara aja lah, Pak Timari Puri.
0: Badai Asmara, oke, siap.
1: Salamnya buat Mbak Lisa yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Semangat Mbak Lisa, walaupun panas di tempat saya ini, mungkin siap, panas siap juga di Bapendigul ya.
0: Sama saja.
1: Salamnya buat semua-semuanya aja lah, nak disebut satu persatu. Iya, maaf, baik. Kita ringkas aja lah. Pak Nusu juga disambut, Kak Natalia ditoli-toli, yang lain dirangkul aja lah, tanpa kecuali dari sampai set. Buat Mbak Lisa, selamat siang MPL, musik Lepas Lelah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Usu. Salam bahagia selalu via udara, salam jabat hati. Kita dengarkan dulu tembang-tembang berikut.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Itu ayam goreng aku, kamu ambil ya.
2: Terus cuma sedikit kok.
1: Tapi itu kan makananku, jangan terput-terput orang pun makanan, nanti bisa bikin masalah.
3: Bina, tidak boleh begitu. Makanan orang lain itu bukan untuk diambil sembarangan. Kalau Bina mau, bilang baik-baik dengan sopan ya. Kalau Feni mau berbagi, pasti Feni kasih. Bina ingat ya, mengambil milik orang lain tanpa izin itu tidak baik, sayang. Kita harus saling menghargai. Ayo minta maaf sama Fenina.
1: Maaf ya, Fenina. Aku harusnya tidak mengambil makananmu. Aku janji sekarang.

0: Berikan di Bapak Dikul dan kepada Bunda Anda berada pukul 12.51 menit waktu Indonesia Timur ya, di ruang dengar Anda. Beberapa tembang ya telah kami persembahkan, kami hadirkan tentu lagu-lagu yang kami coba carikan ya, dan ditemukan ya lagu-lagunya sehingga bisa kami hadirkan. Bagi ada yang bergabung ya untuk lagu terakhir, halo selamat siang musik lepas lelah.
1: Halo, selamat siang musik pelepas lelah.
0: Ya, selamat
1: Bunda
0: siang
1: Ima,
0: juga
1: Adek Lisa.
0: Oke, okay, selamat siang Bunda.
1: Oke, okay, Bunda merupakan selanjutnya dulu Adek, kalau bisa masih bisa.
0: Bisa, satu lagu.
1: Pergi tanpa kata, judulnya.
0: Pergi tanpa kata.
1: Penyanyinya Dianti Sesa.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, salamnya pertama buat Adek Lisa, terima kasih. Selamat siang, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Terus lagunya spesial buat putra saya saja. Selamat siang putra sayang. Terus Bang Andi, Mbak Dika. Itu aja Mbak Lisa. Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang juga ya. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Bunda Ima yang sudah bersama kami bergabung dalam acara musik pelepas lelah.

Pendengar para bunda berada, kita sudah ada ya di pukul 12.54 menit ya saat waktu Indonesia Timur yang saat ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bersama kami bergabung. Tadi ada Mbak Dika, juga ada Bang Lanius ya, dan juga ada Pak Usu, Bunda Ima, dan Abang Andi ya, Ibu Wanuso ya, sudah bersama kami bergabung dalam acara musik pelepas lelah, di mana waktu yang sama akan hadir kembali lagi ya di ruang dengar Anda pada esok ya. Salam kemakan Slavia Udara, salam jabat hati untuk Anda yang sudah bersama kami bergabung. Kita akan bersua kembali lagi ya di lain kesempatan. Saya akhiri acara musik pelepas lelahnya. Senantiasa ya, semoga dengan lagu-lagu yang hadir menemani makan siang Anda, istirahat ya tentunya. Baik Anda yang bersama kami di frekuensi 90,3 dan 97,5 MHz. Lagu terakhir.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol berhasil menangkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval! Goodness gracious me! Even quicker than at Wembley on Saturday!
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun, kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chayapon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgil Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiga aja musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penutupan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tour WWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih dalam memilih kami dan pujian kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Bandar MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan sedikit saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pukul 13.30 waktu Jemberikau waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami di Lintas Siang Bapendigo hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Timur, di mana kemarin kita mendengar masih di Lintas Siang Bapendigo. Anda bersama kami di frekuensi 90.3 97.5 MHz. Untuk Anda yang monitor ya, bersama kami pemacari lewat Robco, kami ucapkan terima kasih. Dan tentunya pendengar, di mana kabar semua kita saat ini ya, kami hadirkan informasi cek fakta

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan undian berhadiah dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Bank Sultra, tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Foto asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari artikel banksultra.co.id berjudul Perkuat Hubungan Industrial yang Harmonis. Manajemen dan Serikat Karyawan Bank Sultra tanda tangani perjanjian kerja bersama pada 20 Januari 2026, melansir banksultra.co.id. Diketahui bahwa Bank Sultra mengadakan program tabungan berhadiah periode 1 Agustus hingga 31 Desember 2026. Program ini ditujukan kepada nasabah yang melakukan penempatan dan bersedia melakukan pemblokiran dana sesuai ketentuan yang berlaku. Pendengar, adalah informasi cek fakta kategori hoax ya. Tautan undian berhadiah Bank Sultra 2026 kategori hoax ya, informasinya kategori hoax. Kami lansir dari website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Rekor cegukan terlama yang tercatat dalam Guinness World Records yang dipegang oleh seorang pria bernama Charles Osborne, di mana pada tahun 1922 Osborne mulai cegukan saat tergelincir. Cegukan tersebut berlangsung selama 68 tahun dari 1922 hingga 1990. Meskipun rekor ini mengesankan, Osborne sendiri menyatakan bahwa cegukan tersebut menjadi lebih tenang dan teratur.

Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati

0: selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
1: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
2: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfloret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
0: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
1: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
2: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

Pendengar 48 menit sudah berlalu pukul 13 waktu Indonesia Timur, lintas siang Bu Vendigo. Kembali bersama Anda tentu pendengar dengan adanya sebuah pengumuman pemberitahuan yang berupa himbauan. Kami terima berasal dari Bupati Bu Vendigo. Himbauan penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bu Vendigo sehubungan dengan upaya menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit menular melalui udara, ISPA, influenza, batuk, pilek, dan lain-lain, serta untuk menjaga kualitas udara akibat kebakaran lahan, hutan, debu, dan kondisi cuaca saat ini. Dengan ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk wajib menggunakan masker setiap melakukan kegiatan ataupun aktivitas di luar rumah, menggunakan masker yang bersih dan menutup hidung serta mulut dengan benar, membiasakan mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Apabila mengalami gejala batuk, pilek, atau demam, agar segera memeriksakan diri ke puskesmas ataupun RSUD terdekat dan tetap menggunakan masker. Para kepala distrik, kepala kampung, tokoh agama, tokoh adat, dan pimpinan instansi agar turut mensosialisasikan imbauan ini kepada masyarakat ataupun anggotanya. Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran demi kesehatan kita bersama. Bupati Bu Vendigo, Roni Omba. Ya, mendengar dimanapun Anda berada, masyarakat Kabupaten Bu Vendigo, ya, adalah sebuah pengumuman berupa pemberitahuan, ya, imbauan penggunaan masker, ya, saat beraktivitas di luar rumah.

kondisi cuaca saat ini kita diimbau saat melakukan aktivitas, saat beraktivitas di luar rumah ya, untuk menggunakan masker, menggunakan masker yang bersih dan menutup hidung ya serta mulut, membiasakan mencuci tangan dengan sabun ya, menjaga pola hidup bersih dan sehat. Dan diingatkan apabila mengalami gejala batuk pilek atau demam ya, agar segera memeriksa diri ke puskesmas ataupun juga RSUD. Dan juga ini diinformasikan pendengar, terutama baik untuk para kepala distrik, kepala kampung, tokoh agama, tokoh adat dan pimpinan instansi, agar turut mensosialisasikan ya himbauan ini kepada masyarakat ataupun juga anggotanya. Semoga dengan informasi ini ya, kami informasikan kepada Anda, masyarakat di Kabupaten Mufindi, terutama juga baik untuk para kepala distrik, kepala kampung, tokoh agama, tokoh adat, dan pimpinan instansi. Ya, ketika mendengarkan informasi ya, monitor pada saat ini, tentunya dapat untuk ya agar turut mensosialisasikan himbauan ini kepada masyarakat ataupun juga anggotanya, bisa menyebarluaskan ataupun juga membagikan informasi. Informasi ya, tentunya himbauan penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah, tentunya untuk Anda dimanapun saat ini Anda berada. Pukul 13.53 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kita akan jalan pukul 14 waktu Indonesia Timur. Akhir lintas yang Bob Digol yang saya temani Anda, masih ada satu ataupun juga dua tembang ya. Ada Republik dengan Aku Takut dan juga ada Ruth Sahanaya dengan Keliru. Dua lagu ini hadir pada negara saya hadirkan jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Masih di lintas yang Bob Digol, bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 14 waktu Indonesia Timur, pendengar. Dengan berakhirnya lagu Ruth Sahanaya keliru, saya akhiri kebersamaan kita pendengar di lintas siang Bob Pendigol. Selanjutnya lintas sore Anda ditemani oleh rekan Ina yang nantinya akan diawali dalam acara Prodangdut, ya, dangdut adalah kita. Saya akhiri kebersamaan kita di lintas siang Bob Pendigol.

0: Inaugural Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Terima kasih pendengar di Kota Tanah Merah, bagian dimanapun Anda berada. Selamat siang untuk semuanya, Anda masih terus bersama kami di frekuensi 90,3 MHz. Edisi penyiaran hari ini Rabu 30 September 2026. Kami yang bertugas, saya Ina menemani dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti. Ya, siang ini dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita akan berbagi tentunya dengan merekos lagu dangdut, bahkan juga menemani waktu istirahat Anda siang ini, dan juga aktivitas Anda yang saat ini sedang Anda lakukan. Yang mendiami 20 distrik, 112 kampung juga, kami ucapkan selamat siang. Salam jabat hati untuk semuanya.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya,

0: kita main yuk.
1: Berbeda agama bukan berarti berbeda dalam persahabatan. Mari saling menghormati, menerima perbedaan, dan hidup rukun bersama.

0: Baiklah pendengar di manapun berada, pukul 14.15 menit ya waktu Indonesia Timur. Sudah ada yang ikutan, kami sapa dulu. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Yuli ya.
0: Mbak Ina di sini, Ibu.
1: Oh, Mbak Ina.
0: Wanusu.
1: Apa kabar Mbak Yu, Mbak Ina?
0: Kabar baik.
1: Nah, kita request lagu dulu Mbak Ina.
0: Boleh.
1: Lagunya dari Pensi dari Mirna Rana Rani.
0: Oke. Pensi
1: dari Rana Rani ya.
0: Iya, judul lagunya apa, Ibu?
1: Nah, salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu. Nama salamnya buat Bang Adi juga atau dengan Mbak Kunamasari. Buat Ibu Ika. Buat Bang Ramadan, buat Mas Prabu, Kakak Dias, Bang Darul, Bang Freddy, Bang Anggi, Bu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Subusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari Asam Rajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda Ibu Wanusu. Ya pendengar, tadi Ibu Wanusu ya dari Samba sudah bergabung. Bagi Anda juga mau ikutan, silakan. Siang ini kami memberikan ruang untuk Anda di siang dalam program Pro Dangdut ya. Tentunya melalui line telepon 0811-4954-333 dan juga di 0811-4988-666 atau mengirim pesan singkat Anda di 0811-4988-222. Oke, satu penelpon lagi di belakang Ibu Wanusu. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang.
2: Iya. Gimana nih? Halo. Halo.
0: Halo.
2: Dengar suara saya enggak?
0: Dengar. Dengan Bang siapa?
2: Putra Sunda.
0: Oh, Putra Sunda. Oke. Okay. Silakan Putra Sunda.
2: Lupa, terus sering tapi masuk masih lupa ke
0: Selma. Oke.
2: Okay. Lagunya inilah Kawan Desa.
0: Perawan Desa.
2: Halo. Iya.
0: Oke. Okay.
2: Perawan Desa. Engkaulah perawan yang jadi pujaan gitu.
0: Iya.
2: Tetapi masih perawan desa yang dua ya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau bisa yang dari Effendi sama Mus Mulyadi gitu kan.
0: Okay.
2: Itu originalnya itu kan itu. Salam-salamnya buat Ibu Wanusu misalnya. Buat Pak Usung juga tak lupa ya. Buat Pak Andi Yudhistira. Andi di Batam, ada Bang Leman, ada juga Pak Ramadan, Pak Bintang Pratama, Ibu Farida, ada juga buat siapa lagi, Putra Tengah, Putra Meruri, Bunda Ima, Bu Ali, dan juga Bang Luhut, Pak Nasrun, dan juga buat siapa lagi, buat Pak Freddy, dan sekeluarga itu ya, buat semua semuanya aja ya. Salam dari saya, mudah-mudahan

0: sehat ya, makasih.
1: Iya, terima kasih ya, juga ya. Selamat siang. Pendengar dari Putra Sundaya yang sudah ikutan, satu penelpon lagi saya sapa. Halo, selamat siang, Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Adelina.
1: Iya, benar.
2: Selamat siang, dari Bunda Ima menyapa.
1: Oke, Bunda Ima silakan.
2: Ya, Bunda merekus lagu dari Dewi Persik ya, Dek.
1: Oke.
2: Yang judulnya My Darling.
1: Oke.
2: Iya. Nah, salam-salamnya pertama tentunya buat Ade Ina, selamat siang, selamat bertugas. Semoga tetap semangat dan sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat Bang Andi bersama Mbak Dika, selamat siang, semoga bahagia selalu, akur-akur selalu. Ada Bang Luhut, Bintang Pratama, Bang Nasrun, Bapak Widi, selamat siang. Ada Oma Deva, Bunda Wijati, Bunda Utri, Pak Ferdi ya, selamat siang, salam sehat selalu. Terus ada Pak Yoga, Bang Junaidi, Bang Lei, Putra Tenga, selamat siang Putra. Dan itu aja, Ade Ina, terima kasih dan selamat siang.
1: Iya, terima kasih juga Bunda Ima, selamat siang. Ya, pendengar di Bapak Degel dan sekitarnya, tiga penelpon sekalian ya yang sudah ikutan. Kini kami hadirkan dulu lagu-lagu yang telah direquest menemani Anda. Tadi Rana Rani ya, saya hadirkan Benci. Dan juga ada Perawan Desa, Herina Effendi dan Mus Mulyadi.

0: sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Jamson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it to the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih, ngikutin konten positif.

0: Masih bersama kami dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya, untuk edisi penyiaran hari ini Rabu 30 September 2026. Ya, berkah untuk semuanya yang mana siang ini masih dengan kegiatan-kegiatan ya, rutinitas-rutinitasnya masing-masing. Semoga tetap berjalan dengan lancar dan juga selalu mengonsumsi air putih ya, karena panas yang begitu menyengat ya. Bagi Anda juga yang melakukan aktivitas di luar gedung, ya sebaiknya Anda perbanyak minum air putih. Oke, sehingga tidak terhidrasi. Oke, pendengar, kami sapa dulu yang sudah ikutan. Halo, selamat siang, Bro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Dangdut, selamat siang, Kak Ina.
0: Iya.
1: Dari Andi, Kak.
0: Oke.
1: Saya mau request Rena, Kak.
0: Dari
1: Bukan, Kak, dari Muksin Alatas.
0: Rena.

0: Ah ya, Muksin.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam saya. Salam yang pertama buat kita. Selamat pagi selalu. Buat kita. Buat kita. Buat kita. Buat kita. Buat kita. Buat kita. Buat kita. Buat kita. Buat kita. Buat kita. Buat kita. Ya terlalu ya terlalu malam-malam Dika. Itu adalah selalu Dika. Itu adalah putih sukses dalam berkarir karena kamu orang karir. Terus buatnya sahabatku putra-putranya Bunda Ima, Bu Farida, Bu Natalia, Kak Esteri, Kak Malu, sehat dan bahagia selalu. Udah datang Kak ya? Belum ya?
0: Belum.
1: Ya. Terima kasih Kak Ina.
0: Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Pendengar tadi dari Jambi sudah ikutan. Di belakang Jambi ada yang ikutan lagi. Saya sapa. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut ada lagi ke Mbak Ina.
0: Iya. Selamat siang.
2: Dari Bapak Putra Tengah.
0: Oke, Putra Tengah, silakan.
2: Oke. Dan selamat bertugas ya Mbak Ina.
0: Terima kasih.
2: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Okay.
2: Judulnya Cerai.
0: Cerai.
2: Ya. Oke.
0: Okay.
2: Tetap semangat Mbak Ina. Dan juga dalam lindungan yang kuasa. Sehat selalu bersama keluarganya.
0: Terima kasih.
2: Oke, Bang Andi baru turun. Dika juga di Taliabo, Bang Andi juga di Batam, Purnama Sari juga di Sulawesi Barat sana, kemudian ada Ahmad Irwan, juga Bang Bintang Pratama, Mas Lia juga Bang Luhut, Bang Atun, Bunda Natalia, Bang Lai di Kalimantan Utara, kemudian ada juga Bang Mayrona, Bang Cuti Tamame, nah Ibu Farida juga, Bunda Panusu, Dawi Jati, Bang Usu, Bang Lanius, Bang Ramadan, Mbak Ana, semua di Merauke, di Sorong, pasti di Butri juga, di Merauke. Semua sudah ya.
0: Oke. Okay.
2: Dirangkul saja dari A sampai Z. Semoga terhibur selalu. Salam kompak, dan juga doa terbaik untuk semuanya. Sehat selalu. Oke Mbak Ina, terima kasih. Selamat siang.
0: Terima kasih juga Jambut, Putra Tengah. Baiklah pendengar di mana pun Anda berada, tiga penelpon ya sudah hadir dan kita akan nikmati permintaan lagi yang telah request.

Terima kasih pendengar di Bovendigo, baik yang dimanapun Anda berada. Kami cukupkan dulu kebersamaan kita siang ini dalam program Prodangdut Dangdut Arah Kita. Terima kasih untuk semua yang sudah ikutan berpartisipasi bersama kami. Semoga kita selalu kompak-kompak via udara dan selalu proaktif bersama Prosoterare Bovendigo. Ya, selamat siang buat semuanya dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kini kita akan jelang penyampaian warta berita lintas Tanah Papua dari Korwil Nusantara 1 Jayapura pukul 15 waktu Indonesia Timur. Namun kami hadirkan doa kerahiman ilahi ke ruang dengar Anda.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa

Jaminilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Rabu 30 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Komite 1 DPD RI soroti regulasi masyarakat adat yang masih sektoral. BPBD Papua tingkatkan kapasitas petugas pengelola logistik bencana. Selain dua topik tersebut, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik, termasuk berita olahraga. Dan saudara pendengar, inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati.

0: Saudara Komite 1 DPD RI menilai aturan masyarakat adat masih tersebar dan bersifat sektoral. Kondisi itu dinilai menimbulkan persoalan dalam perlindungan hak masyarakat adat dan berikut laporan Reski Kurniawan.
1: Komite 1 DPD RI menilai aturan mengenai masyarakat adat masih tersebar dalam berbagai regulasi dan bersifat sektoral. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan persoalan dalam perlindungan masyarakat adat termasuk terkait tanah dan wilayah adat, sumber daya alam, serta kelembagaan adat. Ketua Komite 1 DPD RI Andi Sofyan Hasdam menyampaikan hal itu dalam pembahasan RUU Perlindungan Masyarakat Adat di kantor Gubernur Papua. Hasdam mengatakan persoalan masyarakat adat juga berkaitan dengan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah.
2: Salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah pendataan, verifikasi, dan pendaftaran hak wilayah adat dan tanah adat, termasuk juga pengaturan mengenai pemanfaatan wilayah masyarakat adat oleh pihak lain yang harus dilakukan dengan memperhatikan hak dan persetujuan masyarakat adat. Pengaturan ini tentunya perlu diselaraskan dengan kebijakan pertanahan, penataan ruang, kehutanan, dan pengelolaan sumber daya alam di daerah.
1: Selain itu, kedudukan hukum adat dan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa perlu diremuskan secara jelas. Hubungan hukum adat dengan sistem peradilan negara juga perlu mendapat pengaturan. Hasdam menambahkan pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah juga harus diperjelas, termasuk dalam pendataan, pembinaan, pengawasan, dan pendanaan. Kunjungan kerja Komite 1 DPD RI ke Papua dilakukan untuk memperoleh masukan terkait pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Masukan dari Papua diharapkan dapat memperkaya penyusunan RUU termasuk menyesuaikan aturan dengan kondisi Papua dan otonomi khusus. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, warga di sekitar Jalan Pertigaan Alternatif Kolam Buaya, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dikejutkan dengan penemuan mayat tanpa identitas Selasa pagi. Mayat tersebut ditemukan oleh seorang warga yang sedang berada di sekitar kebunnya. Hingga kini identitas korban belum diketahui dan polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas serta penyebab kematiannya. Kapolsek Jayapura Selatan AKP Zakarudin mengatakan laporan penemuan mayat diterima pihaknya sekitar pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Setelah menerima laporan, personel Polsek Jayapura Selatan bersama piket fungsi Polresta Jayapura Kota langsung mendatangi lokasi. Berdasarkan keterangan awal saksi, korban pertama kali terlihat sekitar pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur. Saat itu saksi berada di sekitar kebun melihat seseorang dalam posisi tengkurap. Saksi kemudian memberitahukan temuan tersebut kepada keluarganya sebelum melaporkan kepada pihak kepolisian. Tim identifikasi Polresta Jayapura Kota juga dikerahkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Jasad kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dan pemeriksaan medis lebih lanjut. Kapolsek Japsel menghimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga atau memiliki informasi mengenai identitas korban agar segera melapor kepada Polsek Jayapura Selatan atau Polresta Jayapura Kota. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Papua memperkuat kemampuan petugas dalam mengelola logistik penanggulangan bencana. Pelatihan manajemen pergudangan digelar untuk memastikan bantuan bencana dapat disimpan, dirawat, dan disalurkan dengan tepat saat dibutuhkan. Berikut laporan Lina Umasugi.
3: BPBD Papua menggelar pelatihan manajemen pergudangan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang berlangsung di Jayapura selama 3 hari. Kepala BPBD Papua, Robert Awi, mengatakan pelatihan ini penting untuk meningkatkan pemahaman petugas dalam mengelola barang yang tersimpan di gudang sehingga tetap terawat dan siap digunakan saat bencana.
4: Kegiatan ini kami mengundang beberapa instansi teknis terkait termasuk stakeholder kami, dengan maksud untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana mengelola logistik, termasuk di dalamnya adalah pergudangan. Harapan kami dengan pengetahuan tentang pergudangan yang menyeluruh akan berdampak pada pengelolaan mereka barang-barang logistik yang ada di dalam gudang itu mampu disimpan, dirawat, dan sekaligus didistribusikan secara cepat, tepat, dan efisien.
3: Secara teknis, Kepala Bidang Logistik dan Sarana-Prasarana BPBD Papua, Supanto, mengatakan peserta dilatih mengelola logistik mulai dari penerimaan, pemeriksaan, penyimpanan, hingga distribusi dan pelaporan.
5: Dalam kondisi tanggap darurat, pasti kita tahu banyak bantuan yang masuk. Tetapi untuk mengadministrasikan bantuan-bantuan itu memang terkadang masih banyak kesalahan di lapangan, sehingga inilah yang perlu kita tekankan kepada para peserta agar mereka mampu dan bisa mengelola bantuan-bantuan itu dan juga mendistribusikan kepada para korban terdampak dengan baik, sehingga dari para korban tidak ada yang merasa dianaktirikan ataupun dibeda-bedakan, sehingga semua mendapat hak dan bantuan yang sama.
3: Supanto juga mengungkapkan masih ada BPBD di daerah yang belum memiliki gudang logistik sendiri dan masih menggunakan tempat lain untuk menyimpan bantuan. Karena itu ia berharap pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan gudang khusus sebagai bagian dari kesiapan menghadapi bencana. Pelatihan ini diharapkan memperkuat kesiapan petugas dan tata kelola logistik sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat kepada masyarakat terdampak bencana. Lina Umasugi melaporkan.
0: Saudara, penataan kawasan kumuh di Dok 9 Tanjung Ria Kota Jayapura baru mencapai progres fisik di bawah 5%. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menargetkan pekerjaan tersebut selesai pada tanggal 31 Desember 2026. Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman Kementerian PKP Anggoro Putro mengatakan pekerjaan baru berjalan sekitar 3 minggu. Kementerian PKP tetap optimis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan target karena kontrak baru dimulai. Anggoro meminta dukungan masyarakat setempat, terutama dalam sosialisasi dan program perizinan. Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan pemerintah Kota Jayapura untuk mempercepat pekerjaan dan memantau progres di lapangan. Saudara, pemerintah Kota Jayapura meraih 2 penghargaan dalam apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 BATS 2 Regional Papua yang berlangsung di Jakarta Senin 28 September 2026. 2 penghargaan tersebut masing-masing untuk kategori implementasi program 3 juta rumah dan akses dan kualitas layanan kesehatan. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menerima langsung penghargaan tersebut pada kategori implementasi program 3 juta rumah. Kota Jayapura meraih peringkat terbaik kedua tingkat ibu kota provinsi. Capaian itu disertai dukungan program bedah rumah sebanyak 250 unit. Sementara pada kategori akses dan kualitas layanan kesehatan, Kota Jayapura meraih peringkat terbaik pertama tingkat ibu kota provinsi dengan dukungan anggaran sebesar 2 miliar rupiah. Abisai mengatakan penghargaan tersebut tidak boleh menjadi tujuan akhir, tetapi harus menjadi pemacu pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Dengan tambahan 2 penghargaan ini, pemerintah Kota Jayapura telah mengantongi 5 penghargaan dalam rangkaian apresiasi kinerja pemerintah daerah. Pemerintah Kota Jayapura berharap capaian tersebut diikuti peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, perumahan, pendidikan, infrastruktur, dan sektor pelayanan publik lainnya. Saudara dan pemirsa, warta berita ini sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, personel Satgas Operasi Damai Kartens Sektor Puncak Jaya menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada siswa SMP 1 Atap Wewoluk Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya. Bantuan yang diserahkan berupa tas sekolah, buku, alat tulis, penggaris, dan bullpoint. Selain itu, personil Satgas juga memberikan materi dasar baris berbaris kepada para siswa. Kepala SMP 1 Atap Mewoluk, Yenas Gire SPD, mengapresiasi bantuan tersebut karena dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar siswa. Pihaknya juga berharap adanya dukungan lanjutan terhadap perlengkapan sekolah yang masih dibutuhkan oleh para pelajar. Kepala Operasi Damai Kartens Irjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan kegiatan sosialisasi sosial tersebut merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi positif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap pelajar menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap masa depan Papua. Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Jayapura menilai keterlibatan perempuan dalam pembangunan masih perlu diperkuat, terutama di bidang politik dan bidang hukum. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan, peningkatan kapasitas, advokasi dan pendampingan menjadi bagian penting untuk membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan. Rustan menyebutkan, di Kota Jayapura, peran perempuan di bidang politik dan hukum masih terbatas. Karena itu kegiatan pemberdayaan perempuan diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai hak, peran dan tanggung jawab perempuan sekaligus mendorong partisipasi yang lebih berimbang. Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial, hukum dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tersebut digelar oleh DP3AKB Kota Jayapura pada hari Selasa 29 September 2026. Kepala Seksi Organisasi Perempuan DP3AKB Kota Jayapura, Frida Y. Awom, mengatakan kegiatan juga diarahkan untuk memperkuat akses perempuan terhadap layanan pendampingan dan pembangunan jejaring antara pemerintah, organisasi perempuan, tokoh agama, dan masyarakat. Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan yang diisi dengan materi dan diskusi interaktif. Saudara, prajurit Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan YONIF TP 810 BYI Emare Mamere atau BEM melaksanakan patroli malam di wilayah Doyobaru, Kabupaten Jayapura. Kegiatan yang merupakan bagian dari program GESIT, Gerakan Efektif Siaga Integritas Teritorial TNI, dilakukan untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan di wilayah setempat. Dalam patroli tersebut, personil menyusuri sejumlah lorong pemukiman, titik-titik rawan hingga kawasan perbatasan di wilayah Doyobaru. Pemantauan dilakukan guna memastikan situasi lingkungan tetap aman dan kondusif selama malam hingga dini hari. Komandan Yonif TP 810 BEM, Letkol Infanteri Iskandar mengatakan, patroli malam merupakan bagian dari upaya preventif satuan dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib dan kondusif. Kehadiran prajurit di tengah-tengah masyarakat juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan dan kemandunggalan TNI dengan rakyat. Dan saudara pendengar, pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyerahkan hadiah kepada para pemenang Lomba Video Konten Literasi Kota Jayapura tahun 2026 pada hari Selasa 29 September 2026. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru mengatakan, perkembangan teknologi membuat akses terhadap sumber pengetahuan semakin mudah, termasuk melalui perpustakaan digital. Rustan mendorong karya peserta tidak berhenti berhenti setelah perlombaan tetapi terus dikembangkan dan disebarluaskan melalui media sosial. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Jayapura, Dolvina Jemano, mengatakan lomba tersebut bertujuan menumbuhkan kreativitas generasi muda, memperbanyak konten edukatif, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang literasi di era digital. Penyerahan penghargaan diberikan kepada juara pertama, juara kedua, juara ketiga, serta 7 peserta terbaik. Sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini, edisi Rabu 30 September 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
4: Apa kabar, Mace Bice?
5: Siapa kabar?
6: Berbeda kabar, Cek?
7: Aisyah Raugut, Kalifuse.
8: Kemana kabar, kawan?
9: Besubu, Sararaku. Napa karya balik?
10: Horas dongan. Moha kabar, Muna.
11: Puha barakan rakan mendung.
12: Ma, dama.
3: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
13: Saya bangga menjadi Indonesia.
3: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
14: Ngasanan totongin hararan. Jadi bahagian Indonesia ini.
3: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
15: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubbing dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

Terima kasih penyiar di Bavan di Galan sekitarnya. Usai kita ikuti penyampaian warta berita lintas Tanah Papua dari Korwil Nusantara 1, Jayapura. Saat ini Anda bersama kami di frekuensi 90,3 MHz dan juga pemancar relay kami di Warobko 97,5 MHz. Pernyiar pukul 15:23 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk warga masyarakat Kota Tanah Merah dan sekitarnya. Senantiasa juga terhibur dengan lagu-lagu mendatang yang kami hadirkan. Di antaranya ada Citra Skolastika, Patah Hati, dan juga ada lagunya Melawan Perasaan. Mengisi ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama di sore ini.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada, masih terus bersama kami di frekuensi 90,3 MHz. Pendengar, tanda waktu di studio kami menunjukkan pukul 15.48 menit waktu Indonesia Timur. Kami juga informasikan untuk Anda pada sore hari ini ya, nanti pukul 16 kami akan hadirkan program siaran Suara Nusantara. Oke, bagi Anda semuanya, selamat sore, selamat melancarkan rutinitas Anda di sore ini. Senantiasa juga berjalan semua dengan baik, lancar, dan juga Anda melakukan aktivitas di rumah ya, ataupun olahraga dan sebagainya, semoga dilancarkan. Ya, lagi-lagi yang hadir mengisi ruang dengar kita yang pasti memberikan semangat kembali bagi Anda dan juga keluarga Anda untuk dapat mengisi kegiatan selain pekerjaan kantoran yang sudah Anda dari pagi lakukan hingga saat ini ya, waktunya untuk pulang dan pasti berkumpul dengan keluarga dengan penuh sukacita dan tentunya bahagia. Oke, pendengar, kami hadirkan lagi lagu-lagu yang terus hadir menemani suasana sore kita bersama.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkannya. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama, kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi.
3: Baiklah, pendengar di Woven di Gelang sekitarnya, kini pukul 16 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti program siaran Suara Nusantara dengan topik beralih dari nelayan, petani sayur, tupang, ekonomi, keluarga. Sebelumnya telah direkam.
4: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam program Suara Nusantara. Untuk edisi penyiaran hari ini, Rabu tanggal 30 September tahun 2026. Saudara, topik kali ini kita bahas beralih dari nelayan petani sayur topang ekonomi keluarga. Pendengar, perubahan pekerjaan terkadang menjadi pilihan ketika seseorang ingin mencari sumber penghasilan yang lebih dekat dengan kebutuhan keluarga, seperti yang dilakukan pasangan suami istri Bapak Mikael dan Ibu Veronica, warga Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul, yang sebelumnya mereka berdua mengandalkan aktivitas sebagai nelayan tradisional. Kini mereka beralih memilih memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk menanam berbagai jenis sayuran, mulai dari bayam, kangkung, tomat, cabai keriting, jagung, hingga kacang panjang. Bagi Ibu Veronica, bertani bukan sekedar mengisi waktu. Hasil kebun yang dijual menjadi salah satu sumber pendapatan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Hasil panen dijual sesuai jenis dan jumlahnya. Jagung misalnya dapat dijual dalam hitungan kilogram, sementara tomat dan cabai biasa dipasarkan secara eceran. Dari hasil penjualan tersebut, kebutuhan rumah tangga dapat terbantu, mulai dari kebutuhan dapur hingga biaya sekolah anak. Bahkan ketika mendapatkan hasil lebih, sebagian pendapatan disisihkan untuk ditabung. Pendengar, berikut kami hadirkan obrolan singkat bersama dengan Ibu Veronica.
1: Baik, selamat sore. Kenapa sampai memilih beralih menjadi petani sayur? Awalnya dari nelayan tradisional memilih menjadi petani sayur.
2: Kita memilih karena kita punya kehidupan dalam rumah tangga tuh harus kita menjual dari situ baru kita bisa kebutuhan dalam ekonomi rumah tangga, apa yang kurang dalam rumah tangga, semua dalam keluarga semua kita lengkapi, bahkan sampai anak-anak sekolah.
1: Baik, sayur apa yang saat ini ditanam di pekarangan rumah?
2: Sayur sawi, sayur bayam, tomat, kangkung, rica, cabai keriting, dengan jagung lagi.
1: Sejauh ini sudah kali panen?
2: Dengan jagung kita sudah panen dari masa-masa yang waktu masa hujan, itu kita panen jual itu dengan kilo-kilo. Ada yang bahkan dapat 5 kilo, ada yang bahkan dapat 10 kilo juga. Untuk kangkung kacang panjang dengan tomat itu biasa jual eceran saja. Tomat itu biasa jual eceran itu biasa dapat sampai 10 tumpuk. Bahkan kalau dia berbuah, kalau berangke kita rawat baik sampai buahnya rangke, dapat juga berlebihan juga cukup. Kalau rica itu den kilo biasa sampai 5 kilo 10 kilo begitu.
1: Saat ini masih berlanjut tanam-menanam atau bagaimana?
2: Sampai saat ini kita karena musim kemarau. Mm-hmm. Musim kemarau jadi kita mau tanam juga sudah tidak bisa karena tergantung dari air. Air juga kita angkat-angkat saja manual jadi tidak mampu. Karena kita seorang tua jadi tidak mampu turun naik bukit ini timba dari bawah jurang. Kalau ada bantuan dari Alkon kah begitu, kita siap untuk kerja.
1: Bagaimana hasilnya? Apakah bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga hasil dari tanam sayur mayur di pinggir rumah?
2: Membantu.
1: Untuk kebutuhan apa saja?
2: Macam kita lengkapi dalam kebutuhan keluarga tuh, macam bahan minum dalam keluarga, garam, vecin, minyak, semua. Pokoknya yang kebutuhan keluarga lah, 9 bahan pokok.
1: Selain itu, mungkin hasilnya lebih?
2: Ada lebih sedikit, kita juga bisa nabung lagi. Bisa nabung, bukan apa nih, tapi setiap hari kan kalau kita punya penghasilan kalau macam lebih dari 200 atau 300 itu kita nabung 100 atau 50.
1: Ibu yang selama bertani nih, kendala-kendala apa yang ibu dong temukan selain menanam, mungkin dari bibitnya atau ketersediaan pupuk dan lain sebagainya, kendala-kendala yang ibu dong alami?
2: Kendala yang kita alami untuk sayur-sayur yang kita tanam itu kendalanya tuh kalau kita kurang siram masa kering, bahwa kita kurang siram itu ada yang kering, ada yang bisa layu. Kalau kita kasih pupuk juga berlebihan juga, dia berlebih, nanti dosisnya tinggi, jadi dia bisa mati juga sendiri. Dengan kendalanya tuh apa nih, bibitnya. Bibitnya kalau bibit baru, kita tanam langsung dia tumbuh. Kalau bibitnya sudah dari tahun ke tahun, sudah macam dari dinas kasih sudah lebih dari lewat dia punya waktu umur tanam, itu juga tidak tumbuh. Itu dia punya kendalanya di lapang.
1: Selama ini bibit-bibit yang mama dong dapat, bibit sawi, rica, tomat, terus bibit jagung sendiri nih, dapat bantuan atau mama dong sendiri beli?
2: Dapat bantuan.
1: Dari mana?
2: Dari pemerintah.
1: Dinas. Dinas pertanian.
2: Dinas pertanian, ada yang dari pusat langsung, program pusat, program apa nih, provinsi. Itu yang langsung diturunkan semua, baru dinas soalnya tinggal salurkan saja.
1: Petani-petani
2: dengan pupuk semua.
1: Oke. Sampai saat ini stoknya masih ada macam pupuk atau dia punya bibit-bibit?
2: Masih ada.
1: Masih bagus ya kualitasnya?
2: Masih, kualitasnya masih.
1: Apa harapan untuk pengembangan pertanian sayur di lahan di pinggir rumah nih, atau juga untuk petani sayur yang lain yang ada di Bavendegal?
2: Harapan itu hanya kita saja yang ada bertani. Kita bertani ini, kita UAP itu hanya kita saja. Kita dengan kelompok-kelompok, kita kelompok hanya kita saja di bagian untuk Sukanggo itu hanya kita saja.
1: Kelompok apa?
2: Kelompok Anambarin, dari kelompok sini. Sedangkan yang kelompok di Gulen itu tuh dong usah padi saja. Orang tidak ada macam kita sayur minyak, sayur mayur lagi tidak ada.
1: Harapan ke depan?
2: Harapan ke depan ya kita masih berjalan, masih mau lanjut. Iya.
1: Ke depan lebih bagus.
2: Iya, lebih bagus lagi.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bu ya, Veronica.
2: Terima kasih.
1: Selamat sore.
0: Namun menjadi petani sayur juga tidak selalu mudah. Saat musim kemarau tiba, ketersediaan air menjadi tantangan utama. Penyiraman tanaman masih dilakukan secara manual dengan mengambil air dari tempat yang cukup jauh. Kondisi tersebut menjadi semakin berat bagi mereka yang sudah tidak lagi muda. Selain air, kualitas benih juga menjadi perhatian. Benih yang terlalu lama disimpan dapat mengalami penurunan kualitas sehingga tidak tumbuh dengan baik. Selama ini sebagian benih dan pupuk diperoleh melalui bantuan pemerintah dan dinas pertanian. Bagi Ibu Veronica, bertani adalah pilihan yang ingin terus dilanjutkan. Ia berharap dukungan bagi petani sayur dapat ditingkatkan, terutama kebutuhan air, benih, dan sarana pertanian. Sebab dari lahan sederhana di sekitar rumah tumbuh harapan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dari seorang nelayan tradisional kini menjadi petani sayur. Sebuah pilihan sederhana tetapi memberi arti bagi ketahanan ekonomi keluarga. Dari Bavendegal, inilah kisah tentang perubahan, kerja keras, dan pemanfaatan lahan untuk menopang kehidupan keluarga. Terima kasih, dan kita akan berjumpa kembali acara Suara Nusantara dengan topik yang berbeda. Selamat sore.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih bernyaran di Bapak Dikang bagian dimanapun saudara-saudari berada. Pukul 16 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan informasi dan juga hiburannya, selepas tadi juga kita ikuti program siaran Suara Nusantara yang juga hadir menemani Anda. Ya, berhari ini kami hadirkan informasi dari rri.co.id. Pemerintah bakal siapkan rehabilitasi berbasis teknologi bagi pengguna narkoba. Saudara dari Jakarta dikabarkan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong pemerintah untuk merumuskan pendekatan yang dapat membantu pengguna narkoba pulih sekaligus kembali menjalani kehidupan yang produktif. Menurut Brian, sejumlah perguruan tinggi telah mengembangkan praktik rehabilitasi dengan dukungan teknologi dan pendekatan pendidikan. Masukan juga disampaikan oleh dokter dari RSJM serta peneliti Universitas Indonesia, UI. Pengalaman tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyusun konsep rehabilitasi. Presiden Prabowo, lanjut Brian, juga meminta agar praktik baik dari negara lain dipelajari. Perhatian diberikan pada model pendidikan dan rehabilitasi yang telah memanfaatkan kemajuan teknologi. Ya, pendengar, itu informasi yang kami bagikan untuk Anda pada sore hari ini. Anda bisa baca di laman resmi rri.co.id, memilih berita hukum dan juga membaca lebih lengkapnya. Pemerintah bakal siapkan rehabilitasi berbasis teknologi bagi pengguna narkoba.

Terima kasih pendengar di Bovendigo dan sekitarnya. Pendengar, kini kami mohon perhatian Anda akan adanya sebuah pengumuman kami terima berasal dari Bupati Bovendigo tentang himbauan penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah. Himbauan ini ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigo. Sehubungan dengan upaya menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit menular melalui udara, ISPA, influenza, batuk, pilek, dan lain-lain, serta untuk menjaga kualitas udara akibat kebakaran lahan, hutan, debu, dan kondisi cuaca saat ini, dengan ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk wajib menggunakan masker setiap melakukan kegiatan atau aktivitas di luar rumah. Menggunakan masker yang bersih dan menutup hidung serta mulut dengan benar. Membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Apabila mengalami gejala batuk, pilek, atau demam, agar segera memeriksakan diri ke puskesmas atau RSUD terdekat dan tetap menggunakan masker. Para kepala distrik, kepala kampung, tokoh agama, tokoh adat, dan pimpinan instansi agar turut mensosialisasikan himbauan ini kepada masyarakat atau anggotanya. Demikian himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran demi kesehatan kita bersama. Pernyataan itulah informasi berupa himbauan dari Bupati Bovendigo terkait dengan himbauan untuk penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah. Semoga menjadi perhatian kita bersama.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jok?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita.

0: Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena
1: tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali. Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti

Selamat sore saudara dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Tigol dengan Warta Berita. Saudara pendengar, sari berita, program makan bergizi gratis dinilai baik. Namun program prioritas tersebut diminta tak ganggu pembelajaran di sekolah. Saudara, itulah topik utama berita kami sore ini dan dirangkum dengan beberapa berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Warta berita selengkapnya hari ini Rabu 30 September 2026 bersama saya Yosefina Kumayang.

0: Saudara, kami awali berita pertama. Program makan bergizi gratis dinilai baik, namun program prioritas tersebut diminta tak ganggu pembelajaran di sekolah. Selengkapnya dilaporkan reporter Imam Komarudin.
1: Program makan bergizi gratis dinilai memiliki tujuan baik bagi pemenuhan kebutuhan gizi siswa termasuk di daerah terpencil seperti Bovendigul. Pelaksana harian Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Tanah Merah, Salma Sidapa, mengatakan,

0: Karena itu pelaksanaan MBG diharapkan dapat menyesuaikan waktu istirahat tanpa menggeser jadwal pembelajaran. Salma juga berharap koordinasi antara sekolah dengan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dapat dilakukan dengan baik. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara Toko Pemuda Awiu penolakan investor untuk melindungi tanah adat dan warisan leluhur. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
2: Penolakan masyarakat suku Awiu terhadap kehadiran investor yang ingin berinvestasi di wilayah tanah adat mereka didasari kekhawatiran terhadap kerusakan alam, hilangnya habitat, serta terancamnya warisan leluhur yang selama ini dijaga secara turun-temurun. Tokoh pemuda Awiu, Frankie Woro, mengatakan masyarakat suku Awiu sejak dahulu menggantungkan kehidupan pada alam dan tanah ulayat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Karena itu masuknya perusahaan yang berpotensi menggusur kawasan hutan dan tanah adat dikhawatirkan membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat, terutama generasi mendatang. Lebih lanjut, Frankie menegaskan bahwa masyarakat suku Awiu tetap berpegang teguh pada pendirian mereka untuk menolak kehadiran investor di wilayah tanah adat karena kawasan tersebut tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga menyimpan tempat-tempat keramat dan bersejarah bagi masyarakat adat. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian masyarakat suku Awiu adalah wilayah antara Kali Digul dan Kali Mapi, khususnya Kali Kia dan Kali Edra. Kedua sungai tersebut dipercaya sebagai kawasan keramat yang sangat dihormati dan dijaga oleh masyarakat setempat.
3: Bahwa antara Kali Digul dengan Kali Mapi, ini saya jujur terbuka, bahwa Kali Kia dengan Kali Edra itu kali keramat dan sejarah orang Awiu semua sudah tahu. Jadi kali ini saya bicara supaya masyarakat adat Awiu dan juga kepada semua yang berada di Kota Bovendigul, karena di situ ada sejarah dan itu kali keramat. Kita bisa lihat di muara Kali Digul, di sana ada kepala arus yang kami takutkan. Karena itu sejarah, menurut kami punya sejarah. Ketika dua sungai ini rusak, tidak tahu jangan sampai alam marah kita. Nah, itu yang kami takut. Jadi di sini saya mau sampaikan kepada kita semua, jika ada pembangunan yang masuk, bisa dengan cara-cara yang bermartabat.
2: Frankie menjelaskan penyampaian informasi mengenai kedua sungai tersebut penting agar masyarakat suku Awiu secara khusus dan masyarakat Bovendigul pada umumnya dapat mengetahui nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Menurut Frankie, keberadaan kedua sungai tersebut juga memiliki kaitan erat dengan kepercayaan masyarakat adat terhadap alam. Ia mencontohkan fenomena kapal arus di Kali Digul yang dianggap memiliki makna tersendiri dan dihormati oleh masyarakat suku Awiu. Thomas Yamlian, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, data tidak valid disebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
4: Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul menanggapi persoalan penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran di tengah masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul, Maria Margareta Nikatmo, menjelaskan sejumlah faktor utama yang melatar belakangi masalah tersebut bermula dari beberapa hal yang mendasar. Pertama, ada data yang digunakan belum sepenuhnya akurat dan tervalidasi. Kedua, belum dilakukan verifikasi serta validasi ulang terhadap data yang ada. Ketiga, belum seluruh warga yang membutuhkan terdata dan masuk ke dalam sistem aplikasi yang digunakan. Lebih lanjut, ditemukan pula ketidaktepatan dalam daftar penerima, antara lain nama warga yang sudah meninggal masih tercantum, warga yang sudah menjadi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, anggota TNI dan Polri masih terdaftar sebagai penerima, hingga anggota DPR yang namanya belum dicabut dari daftar bantuan. Di lain sisi, bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi orang asli Papua ternyata juga diberikan kepada warga yang bukan OAP. Dinas Sosial mengakui berbagai ketimpangan ini dan berkomitmen untuk melakukan pembenahan data serta memperketat verifikasi dan validasi agar kedepannya penyaluran bantuan dapat tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat kepada yang berhak menerima. Agustina Yuniarsi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tegal dan dipancarluaskan oleh Radio ACG FM. Data yang akurat merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Selengkapnya dilaporkan Septianing Nur.
1: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mufendigul Maria Modesta Payunglangi dalam sambutannya pada pelatihan statistik sektoral menegaskan bahwa data yang akurat, lengkap, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Menurutnya, di balik setiap data terdapat kondisi nyata masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, pelayanan dasar hingga kondisi kependudukan. Penyelenggaraan statistik sektoral bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika maupun Badan Pusat Statistik, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah, pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta para pemangku kepentingan sebagai bagian dari ekosistem Satu Data Indonesia. Maria juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara produsen data dengan wali data, peningkatan kualitas proses pengumpulan dan pemeriksaan data, serta pemanfaatan teknologi informasi agar pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi.
2: Di mana lokasi pembangunan?

0: melibatkan berbagai pihak termasuk Badan Pusat Statistik sebagai pembina data. Septiani Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara Wabob Marlinus, pendekatan dengan pemilik hak ulayat penting untuk pembangunan sekolah rakyat. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
2: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengatakan persoalan lahan termasuk ganti rugi tanah ulayat kerap menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini juga menjadi perhatian dalam rencana pembangunan program strategis nasional, salah satunya sekolah rakyat. Menurut Marlinus, persoalan tersebut tidak dapat diabaikan, karena itu diperlukan pendekatan yang baik dari pemerintah daerah kepada pemilik hak ulayat agar program pembangunan dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Ia menilai apabila dicermati dengan baik, pada dasarnya pemilik tanah ulayat tidak keberatan dengan rencana pembangunan sekolah rakyat. Namun menurutnya, hal yang perlu diperhatikan adalah cara pemerintah melakukan pendekatan dan membangun komunikasi dengan masyarakat pemilik hak ulayat.
3: Yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program ini, terutama ProSN, mengenai masalah ganti rugi lahan. Saya kira itu kita tidak bisa ingkari juga, tergantung dari pemerintah daerah pendekatan kepada pemilik hak wilayah. Sebenarnya pemilik hak wilayah itu tidak keberatan juga sebenarnya, hanya mungkin cara masuknya kita ini yang kurang tepat. Masyarakat juga perlu dihargai.
2: Terkait kemungkinan adanya ganti rugi lahan, Marlinus menilai hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan perlu dibicarakan secara baik-baik antara pemerintah daerah dan pemilik hak ulayat. Menurutnya, pasaran maupun mekanisme ganti rugi harus didasarkan pada kesepakatan bersama dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik tanah. Marlinus pun optimis, melalui komunikasi dan pendekatan yang tepat, masyarakat dapat menerima kehadiran program sekolah rakyat di Bovendigul. Thomas Yamlian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan saudara, sekian warta berita daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Jalanin dulu aja gimana?
4: Well, I'm still figuring out what's best for me.

Terima kasih pendengar di manapun berada, pukul 17 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Disampaikan juga untuk Anda, terlebih khusus kaum muslimin dan muslimat yang ada di Bovendigo, bahwa sore ini akan dikumandangkan azan maghrib pukul 17 lebih 37 menit, pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan pendengar, nanti di mana 30 ya, kami akan hadirkan iklan Komdigi, bantuan pangan 33,2 juta KPM. Dan pendengar setiap hari di manapun Anda berada, ya, beberapa waktu ke depan lagi, ya, kita akan ikuti di kumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Tanamere dan sekitarnya. Untuk itu nanti kami akan hadirkan lagu-lagu islami menemani saudara-saudari kita yang akan mempersiapkan dirinya, mempersiapkan segala keperluan untuk menunjang sholat di sore hari ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100, 200, 300, aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Banget, beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan.

Baiklah pendengar di Kota Tarumera dan sekitarnya, kini saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Tarumera dan sekitarnya pukul 17.37 waktu Indonesia Timur.

Baiklah pendengar, di kota Tanah Merah dan sekitarnya, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami yang bertugas hari ini mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lagu-lagu Islami kami hadirkan menemani pendengar sekalian dimanapun.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah.
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget

0: Alhamdulillah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Saudara pendengar di Boven Digo, bagian dimana saja berada, Anda masih terus bersama kami di frekuensi 90,3 MHz dan juga di pemancar radio kami di Waroko 97.5 MHz. Ya, pendengar, informasi dari portal resmi rri.co.id yang mana Kemensos buka kanal WhatsApp pengaduan sekolah rakyat. Dari Jakarta dikabarkan Kementerian Sosial Kemensos menyiapkan kanal WhatsApp untuk menerima pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan sekolah rakyat. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui nomor resmi laporan lapor Kemensos di 0887717171. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan kanal pengaduan disiapkan untuk memperkuat keterbukaan sekaligus mendeteksi persoalan di lingkungan sekolah rakyat sejak dini. Kanal tersebut terbuka bagi siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Gus Ipul menegaskan, setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui proses konfirmasi dan verifikasi. Pengaduan dapat mencakup dugaan perundungan, kekerasan, pelecehan, korupsi, hingga penyalahgunaan wewenang. Ya, perkara informasi terkini terupdate, Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id dan memilih informasi nasional. Kemensos buka kanal WhatsApp pengaduan sekolah rakyat.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Din.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, kini pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Agama Papua, Sekolah Nusantara 1, Jayapura.
4: Integrasi penanggulangan kemiskinan ekstrim di Provinsi Papua Tengah.
5: Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama untuk mengevaluasi pelaksanaan dan capaian aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. Yang kedua, memperkuat pemahaman mengenai kebijakan dan strategi pemerintah dalam percepatan penurunan stunting. Yang ketiga, meletakkan peran, tugas, fungsi, kewenangan, program, dan kontribusi masing-masing kader daerah. Yang keempat, mengidentifikasi isu strategis, kendala, dan kesenjangan pelaksanaan program. Yang kelima, mengidentifikasi irisan antara keluarga berisiko stunting dengan keluarga yang masuk dalam
4: kegiatan dilaksanakan selama 2 hari yaitu Selasa, Rabu 29 dan 30 September 2026 melibatkan peserta kegiatan terdiri atas unsur pemerintah Provinsi Papua Tengah, perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten dari 8 kabupaten, serta pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting dan penanggulangan kemiskinan ekstrim. Robi Vanindi melaporkan.
2: Thank you.
6: Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Biak menggelar Lomba Kreasi dan Inovasi atau Krenova antar SMA se-Kabupaten Biak Numfor dengan mengusung tema mengolah sampah organik dan anorganik menjadi bernilai. Laporan reporter Lutfia Mustika.
7: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Masnembra secara resmi membuka Lomba Kreasi dan Inovasi atau Krenova antar SMA se-Kabupaten Biak Numfor yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Biak Numfor di Swiss Bell Hotel Biak Jumat 25 September 2026. Kegiatan yang mengusung tema mengolah sampah organik dan anorganik menjadi bernilai ini diikuti oleh 12 tim dan 7 perwakilan SMA di Biak Numfor. Dalam sambutannya, Bupati Markus menyampaikan apresiasi kepada BRIDA, Dinas Pendidikan, Lingkungan Hidup, dan seluruh pihak terkait. Ia mengajak memaknai kegiatan ini bukan sekadar acara rutin, melainkan tanggung jawab bersama.
8: Yang kalau secara kasat mata kita melihat ini adalah hal yang biasa-biasa. Tetapi kalau kita memaknai kegiatan ini secara baik, ini sesungguhnya merupakan sebuah tanggung jawab besar. Tidak saja kami atau kita yang ada di institusi negara atau pemerintah yang...
7: Mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai terdengar sederhana, namun memerlukan kreativitas, inovasi, niat tulus, dan kemauan keras. Ia mencontohkan inovasi peserta karnaval sebelumnya yang mampu mendaur ulang bahan plastik menjadi busana, patut diapresiasi dan dikembangkan. Ia berharap ke depannya, BRIDA bersama Dinas Pendidikan akan memperluas bidang lomba, mencakup sains dan kolaborasi lintas sektor, serta melibatkan jenjang SD, SMP, dan SMA. Sementara itu, Kepala BRIDA Biak Numfor, Frans Arwimber, melaporkan kegiatan ini bertujuan mengubah pandangan generasi muda bahwa sampah bukan sekadar masalah, melainkan peluang inovasi bernilai guna maupun ekonomi. Kegiatan ini diikuti oleh 7 SMA, yaitu SMA Negeri 1 Biak Kota sebanyak 4 tim, SMA Rakyat Biak Numfor 1 tim, SMA Negeri 1 Yawosi 2 tim, SMA Negeri 1 Biak Timur 1 tim, SMA Negeri 2 Biak Kota 1 tim, SMA YPK 2 Biak 1 tim, dan SMA YPPK Yosudarso dan SMA YPPK Yosudarso Biak sebanyak 2 tim. Dalam kegiatan tersebut, siswa memperkenalkan 2 produk unggulan, yakni pewarna alami yang memanfaatkan limbah pinang, serta produk fashion yang dibuat dari kain perca yang diolah dan digunakan kembali. Salah satu siswa, Riki,

0: SMA Negeri 2 Serui menggelar ujian tengah semester, diikuti 900 siswa dari 27 rombongan belajar. Kita ikuti laporan reporter Ricky Aritonang.
1: SMA Negeri 2 Serui tengah melaksanakan ujian tengah semester yang berlangsung selama satu pekan mulai tanggal 28 September hingga 3 Oktober 2026. Kepala SMA Negeri 2 Serui, Didin Wirimona MPD, saat diwawancarai pada Selasa 29 September 2026 mengatakan pelaksanaan ujian diikuti sebanyak 900 siswa. Para siswa tersebut terbagi dalam 27 rombongan belajar selama pelaksanaan ujian tengah semester.
2: Pada saat ini di SMA Negeri 2 Serui kami laksanakan penilaian tengah semester atau juga disebut dengan ulangan tengah semester, dan kegiatannya akan berlangsung selama 6 hari dari tanggal 28 September sampai tanggal 3 Oktober. Nah, jadi jumlah siswa kami SMA Negeri 2 saat ini berjumlah 900 siswa yang mengikuti ulangan tengah semester, dan ini terbagi menjadi 27 rombel.
1: Didin melanjutkan, hingga saat ini pelaksanaan ujian tengah semester di SMA Negeri 2 Serui belum menemui kendala maupun hambatan. Hal tersebut karena pelaksanaan ujian masih menggunakan sistem kertas dan pensil dengan pengawasan yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah tersebut.
2: Ya, untuk ulangan penilaian tengah semester pada saat ini SMA Negeri 2 Serui, kami melaksanakan ujian tertulis dan juga ada ujian praktek. Untuk ulangan tengah semester kami menggunakan kertas pensil, sehingga mungkin karena sudah kami laksanakan beberapa tahun belakangan ini semuanya sudah berjalan dengan lancar tanpa ada kekurangan apapun ya.
1: Dengan pelaksanaan yang berjalan lancar, pihak sekolah berharap seluruh siswa dapat mengikuti ujian hingga selesai dan memperoleh hasil yang maksimal. Ricky Aritonang melaporkan.
0: Ketua Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Jaya Wijaya Herman Doga menyatakan peraturan peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat yang hendak dirumuskan LMA akan segera disahkan dan diterapkan di seluruh wilayah adat di Kabupaten Jaya Wijaya. Laporan disampaikan Supriyadin.
3: Hal tersebut disampaikan usai sosialisasi dan bedah buku tentang hukum adat yang dilakukan LMA pada tanggal 28 dan 29 September kemarin di kantor LMA. Ketua LMA Jaya Wijaya Herman Doga menegaskan setelah peraturan hukum adat tersebut resmi ditetapkan DPRK, maka berbagai konflik sosial di Jaya Wijaya akan diselesaikan melalui peradilan adat dan hukum adat yang berlaku. Sehingga siapapun di Jaya Wijaya wajib mentaati hukum adat tersebut. Lebih jauh, Ketua LMA Jaya Wijaya Herman Doga mengatakan, setelah sosialisasi tersebut, selanjutnya rancangan hukum adat itu akan didistribusikan kepada 40 distrik dan 328 kampung yang ada di Kabupaten Jaya Wijaya.
4: Harapan kita untuk para pendengar, kita jaga bersama. Demi daerah ini kan kita selamatkan manusia. Kita membangun dari budaya damai. Wabila ini harus aman dan terkendali. Masalah itu harus sesuai karakteristik yang masing-masing ada, tapi terutama di wilayah Wamena, itu Lembah Balin, itu di sini wilayah hukum adat Lembah Balin. Semua suku bangsa yang masuk, terutama kabupaten-kabupaten lain, itu kalau dia tidak ikuti peraturan yang kami buat, berarti dia harus bawa dia punya kampung. Tidak boleh bicara di sini. Itu nanti kami sudah bagi, barang ini barang jadi, tinggal eksekusi. Jadi nanti dia tidak mau ikuti peraturan yang ada, berarti harus dia bawa punya kampung.
3: Selain itu, dalam waktu dekat hukum adat ini juga akan didorong ke DPK Jaya Wijaya untuk dimuat ke dalam perda hukum adat yang sebelumnya telah dibuat. RRI Wamena, Supriyadin, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, LMA Jaya Wijaya telah melakukan sosialisasi dan bedah buku tentang peraturan hukum adat selama 2 hari, yakni dari tanggal 28 dan 29 September kemarin di kantor LMA. Untuk mengetahui lebih jauh tentang rancangan hukum adat tersebut, kita ikuti wawancara eksklusif Roni Sage bersama Ketua LMA Jaya Wijaya, Herman Doga.
5: Ya, Pak Herman Doga.

0: kabar baik ya?
1: Baik.
0: Kita tahu bersama bahwa LMA selama 2 hari sejak kemarin sampai dengan hari ini melakukan sosialisasi tentang peraturan hukum adat. Apa saja yang dibahas di dalam peraturan hukum adat ini, Pak Ketua? Silakan.
1: Baik. Kemarin sampai hari ini sosialisasi tentang pedang hukum, peraturan peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat di Kabupaten Jayawijaya. Nanti lampiran keputusan lembaga masyarakat adat tentang sanksi-sanksi hukum adat. Jadi pencurian, pembunuhan, kemudian perampokan yang lain-lain itu semua sudah diatur dengan denda-denda adat. Yang sudah itu ada ketentuan-ketentuan sesuai karakteristik orang lembaga adat. Itu yang kami saya lakukan.
0: Kira-kira kalau boleh tahu Pak Ketua, apa yang melatar belakangnya atau apa tujuan utama daripada dibentuknya peraturan hukum adat ini?
1: Baik. Hukum adat itu melekat kepada manusia individu, tidak ada kelompok. Manusia individu dan karakter manusia itu sangat berbeda dan selalu melakukan persengketaan antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat luar dengan masyarakat dalam. Maka untuk latar belakang, kita amankan, selamatkan manusia, diadili, dan hukum adat itu salah satu keputusan untuk perdamaian.
0: Berarti apa yang dibicarakan di dalam sosialisasi ataupun juga pembahasan tadi dan kemarin itu hukum adat yang memang sudah ada dari sejak moyang tapi dituangkan dalam bentuk tertulis?
1: Baik, itu hukum adat itu tidak tertulis. Kemudian di undang-undang pun belum ada, peradilan adat di Indonesia belum ada. Ini baru pertama kali, para pendengar ini harus tahu, ini baru pertama kali di Kabupaten Jayawijaya. Perdasus Provinsi Induk itu nomor 20 tentang peradilan adat di Tanah Papua. Dia punya turunannya itu peradilan adat nomor 12 tahun 2016 di peradilan adat Kabupaten Jayawijaya. Kemudian lampiran keputusan dahulunya tidak tertulis, tapi sekarang kita diatur dalam ketentuan-ketentuan dengan tertulis.
0: Oke, baik. Pak Ketua LMA, selanjutnya setelah sosialisasi kemarin dan hari ini, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh LMA bersama LMA di tingkat distrik?
1: Langkah-langkahnya itu nanti langkah pertama, saya bagikan buku hasil keputusan bersama ini, bagikan ke seluruh distrik, kampung, Konai adat, gereja, semua saya bagikan termasuk 7 kabupaten. Nanti orang buat masalah di Wamena baru lari ke Lania, di sana juga hukum yang sama. Itu yang kami terapkan. Kemudian distrik, di setiap distrik itu nanti dia punya turunannya harus buat.
0: Okay. Jadi LMA di setiap distrik dan juga pemerintah distrik ini harus ada bikin turunannya.
1: Ya.
0: Pak Ketua, kita tahu bersama di Wamena ini beberapa waktu yang lalu itu ada 2 distrik yang sudah buat hukum adatnya sendiri itu. Yang sejauh yang kami tahu itu ada distrik Asmokoma dan juga di atas distrik Libare. Ini bagaimana kolaborasinya?
1: Itu sebelum saya keluarkan pengaturan kabupaten punya itu belum keluar, mereka sudah buat. Nanti sudah bagi, nanti mereka harus diklarifikasi ulang. Nanti itu nanti jangan bertentangan.
0: Jadi akan tetap dimuat juga dalam peraturan
1: ya. Nanti itu nanti mereka lihat di payung umum. Payung umum itu di kabupaten, jadi dia punya turunannya itu. Payung umum ini kita pakai di sini baru nanti mereka akan buat.
0: Baik. Pak Ketua, selanjutnya bagaimana untuk nanti ini bisa didorong menjadi peraturan daerah yang tadi sebelumnya Bapak sampaikan bahwa itu peraturan daerah sudah ada. Untuk masuk hukum adat yang baru buat ini, untuk masuk ke dalam itu bagaimana?
1: Cara? Baik, itu nanti besok juga saya serahkan ke DPR. Ya. Nanti DPR itu DPR nanti akan musyawarah. Untuk masukan dalam peraturan itu nanti disahkan. Kemudian saya buat karena peraturan dia punya payung hukumnya sudah ada peraturan adat. Nanti lampiran keputusan tempat adat punya ini dimasukkan dalam peraturan itu.
0: Peraturan yang tidak ada itu.
1: Ya, nanti DPR akan sahkan.
0: Pak Ketua LMA, yang terakhir mungkin apa harapan yang ingin dicapai kita-kita yang ingin dicapai daripada hukum adat yang sudah dibuat oleh LMA?
1: Baik. Harapan kita untuk para pendengar, kita jaga bersama. Demi daerah ini kan kita selamatkan manusia. Kita membangun dari budaya damai. Wamena ini harus aman dan terkendali. Masalah itu harus sesuai karakteristik yang masing-masing ada. Tapi terutama di wilayah Wamena, itu Lembah Balin, itu di sini wilayah hukum adat Lembah Balin. Semua suku bangsa yang masuk, terutama kabupaten-kabupaten lain, itu kalau dia tidak ikuti peraturan yang kami buat, berarti dia harus bawa dia punya kamar, tidak boleh bicara di sini. Itu nanti kami sudah bagi barang ini barang jadi, tinggal eksekusi. Nanti setiap masalah atau pencurian itu di situ, pencurian uang di situ, dan lainnya siang hari 6 ekor, malam hari tetapkan mereka 3 ekor. Jadi nanti dia tidak mau ikuti peraturan yang ada, berarti harus dia bawa pulang ke punya kamar.
0: Terima kasih Pak Ketua Lemah Kabupaten Dayi Jaya, terima kasih sudah berbincang bersama saya. Pendengar, demikian perbincangan saya bersama Ketua LMA Kabupaten JMJ Bapak Herman Doga terkait dengan sosialisasi dan beda buku peraturan dan peradilan hukum adat di Kabupaten JMJ. Demikian, sampai jumpa di waktu mendatang.
2: Wawancara eksklusif Roni Hisage bersama Ketua LMA Jayawijaya tadi mengakhiri warta berita Gema Papua seekor Wil 1 Papua edisi Rabu 30 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adem Wenente. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.
3: Kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngambire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura

putih. Garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam kami yang bertugas. Saya penyiaran Dayuli, senang sekali di malam hari ini kembali menemani Anda hingga nanti pukul 24 malam nanti dengan serangkaian lagu-lagu, juga informasi yang tentunya dapat kami hadirkan untuk Anda. Ya, selamat malam, selamat menikmati kebersamaan di malam hari ini. Semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan tentu dapat terus menghibur, menemani pendengar.

dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kawan, saya bilang kau sini dulu.
2: Ada apa kawan?
1: Sekarang ini kan sudah zaman era digital, di mana-mana orang sudah bisa akses internet dan banyak juga di media sosial itu berita hoax.
2: Hoax itu apa?
1: Hoax itu berita tidak benar atau tidak fakta. Jadi, kau yang suka buka internet jangan langsung percaya berita itu. Lihat dulu sumber beritanya dari mana dan cek kebenarannya. Kalau masih ragu, jangan dulu disebarkan berita itu. Intinya, lebih teliti lagi dan bijak dalam bermedia sosial. Kau sudah mengerti kah kawan?
2: Oh, begitu ya. Oke kawan, saya sudah mengerti.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 20 lebih 16 menit ya. Semoga Anda di malam hari ini dalam keadaan yang selalu baik ya. Dan kita banyak sekali ya untuk saat ini mengalami gangguan kesehatan, terutama pernafasan, karena ya kita ketahui bersama banyak kabut asap yang juga mulai ataupun juga sudah mencemari daerah kita, Kota Tanah Merah ya. Untuk Anda semua para pendengar, kami ingatkan agar selalu memperhatikan lingkungan kita ya. Kalau lagi membakar sampah, untuk selalu dijaga, membuka lahan tidak harus dengan membakar hutan, dan juga memperhatikan adik-adik atau anak-anak kita, anak-anak sekolah juga selalu diberikan pemahaman dari guru-gurunya untuk tidak menggunakan api atau menyalahgunakan api untuk melakukan hal-hal yang nantinya bisa berakibat kebakaran. Selamat malam juga ya untuk Anda para pendengar ya, dihimbau juga untuk selalu memakai masker pendengar selama menjalani aktivitas di luar dan di malam hari ini. Kami juga menginformasikan untuk Anda pendengar informasi dari Bupati Bovendigo ya, untuk Anda sehubungan dengan upaya menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit menular melalui udara atau ISPA, influenza, batuk, pilek, dan lain-lain, serta untuk menjaga kualitas udara akibat kebakaran lahan, hutan, dan debu, dan kondisi cuaca saat ini. Dengan ini, Bupati Bovendigo mengimbau untuk masyarakat wajib menggunakan masker setiap melakukan kegiatan aktivitas di luar rumah, menggunakan masker yang bersih dan menutup hidung serta mulut dengan benar, membiasakan mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Apabila mengalami gejala batuk, pilek, atau demam, agar segera memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit umum daerah terdekat dan tetap menggunakan masker. Para kepala distrik, kepala kampung, tokoh agama, tokoh adat, dan pimpinan instansi agar turut mensosialisasikan himbauan ini kepada masyarakat atau anggotanya. Ya, itulah imbauan ya dari Bupati Bovendigo ya pendengar. Mari menjaga kesehatan kita dengan menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, menjaga kita tetap sehat ya, dijauhkan dari penyakit ISPA dan batuk pilek ya, beringus ya. Ini ya selalu menggunakan atau memakai masker selama melakukan aktivitas di luar. Kami yang bertugas ya masih menemani Anda pendengar di malam hari ini.

20 lebih 48 menit ya, Yuli menyapa untuk Anda yang lagi berada di tempat nongkrong ataupun yang saat ini lagi santai bareng sahabat-sahabat ataupun bersama keluarga yang lagi ada di rumah. Nikmati kebersamaan ya, selamat malam saja untuk Anda. Kami yang bertugas masih menemani dengan lagu dari berbagai daerah pendengar di malam hari ini. Kami informasikan ya, lagi-lagi terjadi kebakaran ya, bedeng proyek di BSD Tangerang terbakar, penyebab masih diselidiki. Ya, dari rri.co.id pendengar, Tangerang, bangunan semi permanen atau bedeng pekerja proyek di kawasan BSD Bagedangan ya, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada hari Rabu 30 September 2026. Kebakaran api sempat disertai kepulan asap pekat yang membumbung tinggi. Petugas pemadam kebakaran kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman di lokasi kejadian. Kapolsek Pagedangan, Ajun Komisaris Isar Lanofridena P. Siregar, mengatakan bangunan yang terbakar merupakan bedeng tempat istirahat pekerja proyek. Lokasinya berada di sekitar kawasan Ion Mall BSD. Ya, pendengar, itu dia kebakaran yang terjadi di Tangerang ya. Dan kita juga punya informasi yang kita dengar ya, atau mungkin sudah kita simak atau kita lihat di sosial media, beredar informasi kebakaran juga terjadi di Mawan ya, di Wanam ya, maksud kami di Wanam, yang sudah tersebar di media sosial. Dan informasinya juga belum kita lihat dengan baik ya, tetapi sudah beredar ya di sosial media informasi terkait kebakaran yang terjadi yang cukup besar di daerah Wanam sana. Ya, semoga apa yang terjadi di Wanam ya dapat selalu memberikan semangat ya buat para masyarakat yang terdampak di sana. Dan juga kami yang bertugas di malam hari ini juga turut berduka cita untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana kebakaran yang ada di Wanam sana. Selamat malam semua pendengar, selamat beraktivitas ya di malam hari.

0: saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta.
1: Inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silahkan bisa membela diri ya.

0: kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
1: Dari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
3: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
2: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ana Syarif melaporkan.
0: Manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala Bapisus Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Bapisus juga akan menggelar rapat bersama kementerian untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
0: Manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah.
5: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian IMIPAS menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzlan Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
5: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga dari Jakarta. Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnin Suwanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Hakim Breli Kori menghadirkan dua saksi, Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku kepala divisi operasional PT BAS untuk menjadi PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum? Saya tahu bahwa itu melanggar hukum.
9: Pas setelah beberapa kali tanyakan, Pak Firman tidak menjawab ke saya.
7: Iya.
9: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
7: Tahu. Kenapa saudara mau?
9: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
8: Gitu. Sementara itu saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
10: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
9: Tidak, hanya asib.
10: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
9: Kalau kontrak, debalo bagian pengadaan.
10: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
9: Tidak pernah.
10: Di 2019
9: Tidak pernah.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
12: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau atau ECA mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
12: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat dan naik kelas.
13: Kami minta Himpunan Mikro Kecil Menengah Indonesia dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam dampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
12: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
14: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
15: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
14: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
16: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
14: Kementerian Ikraf melalui kegiatan Ikraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
18: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
18: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
19: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan. Jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah enggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
18: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
20: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
21: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
20: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
22: 60L registrasi BHL6T. Kali ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengaruhnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
20: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
2: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB-in. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 ton kali 5.000 liter.
20: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Basecamp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
3: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doa doanya, ya, mohon doanya.
1: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
4: Terima kasih dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
23: The group being recovered, it's two games and a few days. They're pretty focused tonight. There are no problems with the injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements. So it's
4: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilitu Lolik Poti Gereri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,

Pendengar, Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo yang dipancarkan melalui frekuensi 90.3 MHz. Kami yang bertugas ya masih menemani Anda pendengar, dan nanti di pukul 22 menit pendengar kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional yang akan kami hadirkan untuk Anda yang dirilai dari Pro 1 Jakarta. Selamat beraktivitas pendengar, selamat malam aja untuk Anda di malam.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang ledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar, pukul 21 lebih 52 menit ya, menyapa Anda yang mungkin sudah pada mau beristirahat. Selamat malam. Jangan lupa ya, memeriksa kembali pintu jendela ataupun perlengkapan barang-barang yang akan Anda gunakan untuk esok hari. Kami informasikan juga pendengar ya, informasi dari RRI.co.id Jayapura, pendengar, Gubernur Papua minta kontingen PPSN jaga nama baik Papua. Dari Jayapura, pendengar, Gubernur Papua Matius De Fakiri meminta kontingen Papua yang mengikuti perkemahan Pramuka Santri Nusantara atau PPSN 6 menjadi menjaga nama baik daerah sekaligus membangun persaudaraan dengan peserta dari seluruh Indonesia. Pesan tersebut disampaikan Gubernur bersama Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Clemens Taran di Jayapura Senin 28 September 2026 menjelang keberangkatan kontingen ke Malang, Jawa Timur. Informasi ini pendengar dapat Anda simak di laman situs rri.co.id.

Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami yang bertugas mengajak Anda, kita bersama, gabung bersama Pro 1 Jakarta, RRI Pro 1 di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga ada Yudi Ismail di malam hari ini. Ruang Rindu Nasional, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.

0: pagi yang sepi. Ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam riso yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar, menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu Yeay. Ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari antara puluhan hits besar dari bintang tamu kita
0: ini, ya.
1: Yang keren banget, bestie aku ini, Mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta. Jangan sampai lupa. Oke, Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits, ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh,
1: dan
0: pastinya, Mbak.
1: Kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh. Bener-bener terapung malam ini kita, Mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka

0: ya, aduh itu
1: optimis bener, pokoknya ya.
0: Lagu-lagu favorit itu lagu okay. favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
1: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
0: Madonna Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Ini lagi bodoh-bodoh arek Jawa Timur.
1: Oh iya, bodoh ya.
0: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
1: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
0: Mbak Atik sayang.
1: Se. Lah mana ini Mbak Ati?
0: Belum nyambung.
1: Oh, se ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
0: Betul.
1: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera
0: diangkat.
1: Belum. Aduh, halo Mbak Ati.
0: Mbak Ati.
1: Halo.
2: Halo, apa kabar?
0: Mbak Ati. Aduh, kangen aku rek.
1: Sekala.
2: Iya, dulu ketemu ya.
0: Aku lu dulu ketemu lo Mbak Ati.
1: Jangan lu drukan.
0: Ih, Mbak Ati, ayo Mbak Ati kapan ketemu kene, Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
0: Ya ayo ketemu ya, Mbak. Eh, minggu ngarep ya, Mbak. Siap.
2: Yo.
0: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro satu seluruh Indonesia.
2: Medeni
0: itu alias menakutkan.
1: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
1: Iya, Mbak.
2: Oh, alah.
0: Aduh, hati aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
1: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya, Mbak?
0: Tetap masuk kok. Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
1: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
0: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
1: Waduh.
0: Woy, mantap.
1: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
0: Berarti enggak,
2: rahasia apa?
1: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
0: Selalu energik dan magis.
1: Kenapa?
0: Yombo.
2: Magis orang ini. Magis.
0: Aduh, aku tuh udah ngira berarti mau ngomong yombo. Yombo itu alias enggak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong, Mbak.
2: Itu di Sarbini.
0: Di Balai Sarbini
2: sama teman-teman lama lah.
0: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
1: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka nih, gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa, Purwasih.
1: Oke. Rita Effendi.
2: Gitaria Sunata.
0: Sunata.
2: Kalau Rita Effendi, masih bertemu tahun lalu masih bertemu ya. Kayak gitu.
1: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
0: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
0: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
1: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel? Gak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah, iya.
0: Nah, itu loh, Mbak Ati. Kurang siji, Mbak Ati.
1: Kurang satu, ya.
2: Nah, iya.
0: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya, Mbak Ati, ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
1: Sepanggung, ya.
0: Harus sepanggung.
2: Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya, gak sepanggung ya.
0: Makanya.
2: Tahun lalu juga
0: gak
2: ada.
1: Kita bikin Ruang Rindu Spesial Atik Sibi kali ya.
0: Ruang Rindu ya, Mbak, ya. Ruang Rindu Off Air. Mbak Ati setuju dong.
1: Mbak.
2: Setuju aja. Waktu itu katanya di mana itu?
0: Enggak tahu nih Mas Yudi.
2: Provokator Ruang Rindu ya.
1: Harusnya provokator, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
0: Oh, itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya bisa terrealisasi. Iya, insya Allah mudah-mudahan
2: balik lah.
1: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
0: Gaya magis.
1: Gaya magismu yang
0: aduh kangen nih rek.
1: Oke. Mbak Ati, ini
0: udah banyak yang ngantri, Mbak.
1: Apa-apa?
2: ternyata enak enak ku yo omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
0: Makanya. Jadi ini kita by phone ini.
1: Enggak apa-apa, Mbak Ati.
0: Para pendengar.
1: Tapi para pendengar tetap antusias.
0: Tetap antusias
1: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
0: Indonesia nih, Mbak Ati.
1: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur tuh tadi.
0: Wes mau tidur. Ya Allah, Mbak. Oh, ya dhisik lah, Mbak.
1: Masih siang loh ini, Mbak.
0: Iki jawan iki, Mbak.
1: Iya. Kita langsung ketemu.
0: Kita ke mana tuh?
1: Dari mana tuh ada?
0: Mana tuh ada Bang Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny Jo.
0: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Bang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Aha.
0: Ya Bang.
3: Apa kabar Mas Iksan? Bang Iksan, Mas Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
0: ada
1: Bang
0: Benny Jo,
1: silakan.
0: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
1: Betul. Ya. Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
0: Silakan yuk, langsung yuk, Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini after semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka. Oh,
1: Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Itu yang begini ya. Aku suka kamu.
1: Bukan suka, itu Hari Mukti.
3: Kita
0: jatuh cinta.
1: Itu Hari Mukti.
0: Wah salah. Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry itu. Terserah Boy.
0: Nah, itu
1: benar. Nah, ini benar Terserah Boy itu.
3: Nah, oke, itu apa? Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya. Itu kalau Terserah Boy, Risau, Maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
1: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
1: oke,
3: aja
1: siap.
3: Pertanyaan.
1: Terima kasih. Ditunggu ya.
0: Oke, silakan.
1: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam. Silakan.
0: Silakan Bung Benny.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
1: Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Sonora Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
1: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
1: Udah tiga aja Bung Benny Jo, enggak boleh banyak-banyak. Yo, Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
0: Oke.
1: Okay. Bang Albert, selamat malam.
0: Dari
1: silakan.
0: Bau-bau, kita bau-bau. Bau-bau. Bang Albert.
1: Halo? Bang Albert?
0: Halo, Bang Albert.
1: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, Mbak Ati ini ada Bung Benny Jo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
0: Apakah termuat dalam satu album?
1: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
0: Single. Ya itu soundtrack ya Mbak?
2: Sebelumnya
1: mau apa Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar Benny gitu ya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
0: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
1: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy juga kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
1: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
0: Kayaknya
1: itu semua.
0: Beda-beda ya.
2: Kalau Risau dari album Transisi.
1: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
1: Oke.
2: Musiknya itu Erwin Gutawa.
1: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Bu Purnama Record sih juga ya Purnama Sari.
0: Iso ere.
1: Ya. Baik.
0: Siap.
1: Sekarang kita ketemu Bang
0: kita
1: Candy di
0: Toli.
1: Selamat malam, Bang Candy.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Siap.
3: Selamat malam Purnama Sari.
1: Selamat malam Bang Kendi. Langsung silakan dengan Mbak Tijibe ya.
0: Alhamdulillah baik.
3: Terima kasih Mbak Tijibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Mbak Ati gak kedengeran.
3: Pertanyaannya
1: apa?
0: Pertanyaannya apa Bang Kendi untuk Mbak Ati?
3: Pertanyaannya Sibi. Sibi itu apa ya?
1: Oh, Sibi. Oke.
3: Okay. Nama orang tua atau nama
0: Oke. Okay. Nanti akan dijawab.
1: Nanti dijawab ya. Itu aja.
3: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
1: Apa? Nah, di Amerika?
0: Di Amerika kenapa Bang Endi?
1: Aktivitasnya apa?
0: Oke.
3: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
0: Oke.
3: Okay. Siap. Kota ke kota atau gimana?
1: Siap. Oke. Okay.
3: Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
1: Oh, okay. Siap.
0: Lagu suka-suka.
3: 1988 kalau nggak salah itu.
1: Siap.
3: Oke. Okay. Oke. Okay, saya salam-salam ya.
1: Silakan tiga.
3: Ya, untuk Pro 1 RRTO yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Bing Jo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
1: Oke, okay, baik.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Kendi. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
0: Ada Pak
1: selamat
0: Ahmad.
1: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Siap, selamat malam, silakan.
4: Bagi rindu memori lewat lagu.
1: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
4: Halo, Mbak Atik Sebe.
1: Halo juga. Apa?
4: Selamat malam.
1: Malam.
0: Ya, nanti
1: disampaikan. Nanti disampaikan.
4: Kabarnya sehat semua ya.
1: Sehat alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
4: Pertanyaannya mengapa TCB ini senang irama rock ya?
1: Oke.
4: Okay. Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak?
1: Oke, okay, siap.
4: Mohon pencerahannya.
1: Siap, nanti dicerahkan.
4: Dalamnya boleh Mas Yudi?
1: Tiga orang.
0: Tiga orang Mas.
4: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
1: Oke. Okay.
4: Buat Mas Yudi dengan
1: siap.
4: Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnama Sari, selamat bertugas, salam siap. Sehat dan salam NKRI.
1: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah terputus ya udah. Mbak Ati kita jawab satu-satu ya.
0: Mbak Ati. Ya. Ya pertanyaan aja apa tadi Mas Yudi?
2: Ya tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
1: Iya okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika. Apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa? Mbak,
0: favoritnya.
2: Aku di Amerika tuh selalu jalan kaki itu 12 km sehari pagi. Itu udah bertahun-tahun.
1: Mbak, 12 km, Mbak.
2: Sejak aku pindah.
0: Ih, Mbak, pantesan ya stamina nih.
1: Iya, ya.
2: Mana? Tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
0: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
0: Mosok sih, mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
0: Bener. Sampai beberapa ya Mbak?
1: Seriusan 10
0: Bener sama
2: berbulan-bulan. Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
1: Wow. Amazing.
0: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Kenogo nih Mas.
1: Oh, jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya.
1: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
0: Nah, begitu Mbak Ci.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama. Apa kayak
1: lady rocker gitu ya?
2: Dulu siapa ya Ita?
0: Media ya,
2: ya
0: kita kayaknya yang menjuluk itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
0: iya,
2: pop ya.
0: Lebih ngepop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media kali ngejulukin.
2: Iya. Cuma waktu itu media kayak Blue Vista kan gitu ya.
0: Hanya kita dijuluki lady rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang ya, yang menyebut kita lagi rockers gitu.
0: Itu awalnya.
1: Oh baik-baik. Yes, ya. Terus ada Bang Candy di Toli Toli. Hmm. CB itu apa sih?
0: Arti singkatannya, Mak.
2: Hmm. Oh, apa ya?
0: Kan berarti pernah ditanya.
2: Itu ada sini. Nama band. Mm-hmm. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Mm. Dari Child Brothers.
0: Oh, Child Brothers.
2: Nah, CB. Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
0: Gabung ya, jadi gabung sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
0: kan? Pernah diiringi di Kediri, Mbak.
2: Kamu sama bandmu apa ya namanya?
0: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah, iya benar.
1: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Iya, dia lebih rock lah, punya grup.
0: Grup rock Rasio ya, rock band, ya. Rasio Rock Band. Iya, Mbak. Gitu ceritanya loh, Mas Hip. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk Bang Candy tadi.
2: Iya, Child Brothers gitu. Okay. Karena mereka... Dan sampai sekarang masih mereka
0: masih loh,
2: sampai masih eksis, masih turun temurun lah, iya iya.
0: Dari Kediri ya Mbak Ati ya.
2: Iya, dari Kediri. Kediri.
1: Oke, okay. Mbak Ati enggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
0: Dengan CB Band, dengan CB Band Mbak Ati.
2: Enggak ya. Kayaknya apa ya?
0: Ketemu waktu nih, Mas.
2: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu, mereka sekarang ya
1: beda ya.
2: Sudah. Udah jarang. Jadi sekarang itu bener-bener apa anak-anak mereka kayak gitu.
0: Ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka kayak gitu.
1: Oke oke oke oke.
0: Siap-siap.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan lain. Nah, seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya apa aja aktivitasnya? Nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
2: Oh, kadang-kadang tapi jarang sekali, kadang-kadang ya diulang nyanyi tapi untuk temen gitu. Untuk temen
0: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia di sana ya.
2: 5 tahun pertama pindah di Amerika. Iya, beberapa
0: kayaknya
2: kali
0: selalu langganan ya Mbak Ati, di setiap ada acara
2: di kedutaan ya. Betul. Di kedutaan di DC dan terus Nah, tapi ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
1: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran ya, gimana?
2: Ibu rumah tangga, Mbak. Pengangguran lah ya gimana?
0: Nah, lagi pengacara
2: honornya cuma dari suami.
1: Iya. Siap kalau begitu. Berarti nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
0: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh, nanti
0: sambung lagi.
1: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
0: Sambung lagi Mbak Ati.
1: Siap Mbak Ati.
2: Ita.
1: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
1: Oh, jangan. Oke. Siap. Okay. Kita
2: santai
1: ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunuka, Noksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talau.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya apa, nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak, jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu, Mbak.
0: Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ti ya, karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ti? Pusing nggak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: bodoh.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya kalau besar ya Mbak Ti. Wah Mbak Ti ini lumayan foto
2: iya,
1: Mbak.
2: Kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Oh.
0: Ya. Fansnya Mbak Ti ini nggak berhenti nelpon loh.
1: Kita ke Palu.
0: Ke Palu ya Mbak.
1: Ada
0: yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat sore.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati, salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan selalu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Ati yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati cerita sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan 3 orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu. Beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tamanya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh enggak berubah. Kalau aku
1: tuh
2: banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo. Aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Enggak berubah kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu.
0: Benar. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan. Jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan enggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun
1: atau gimana. Iya, bisa pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar
2: benar juga. Tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
1: Setuju, Mbak.
2: Ya karena enggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Mbak. Kemudian pertanyaan yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini,
0: Mbak. Iya, betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Iya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep
1: Aes.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa tuh? 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau enggak salah.
2: Iya, 84 itu kan.
1: Betul.
2: Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata itu kan boom banget ya Mbak. Wis.
2: Mosok toh.
1: Iya, risau Mbak.
2: Gak, aduh. Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih, Mbak Ati itu selalu humble loh Mbak.
0: Iya loh ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tadi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
2: Sepertinya kalau itu Cacep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bolah opo kalau istilah sekarang tuh apa ya,
0: lebih baper apa ya, Mbak?
1: Baper bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru sekarang
1: ya,
2: anak-anak
1: lebih
2: muda
1: lebih santai, lebih bahasa ya. Sekarang gitu loh,
0: lebih lugas
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau puitis. Itu akhiran A terus kayak gitu. Apa sih namanya?
0: Berima, rhymes gitu ya.
2: Ya.
1: Itunya ya seperti itu.
2: Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik.
1: Lebih suka yang
2: lirik
1: sekarang
2: lagu sekarang.
0: Oke, okay, ya. Siap.
1: Tuh,
0: kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh, ya. Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Di mana, di Solok kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solok.
4: Di Solok. Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahma Batu Sangkar.
1: Iya.
0: Siap. Ya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Mbak Sibi, Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi saya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus?
4: Mbak Ita nih, iya, idolanya Rahma di dari
1: Samsung. Oke. Terima kasih, Uni. Aduh, tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih. Aduh, juga.
1: Alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
4: Nih, gimana tuh dengan grup Rompisnya?
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Oh iya. Rompis.
0: Siap.
4: Gerama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap, Optimis dan Nurlela. Oke,
0: ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya, Uni ya.
4: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga. Kita buat pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zetni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih, Uni.
0: Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
1: Pak Hasanuddin, selamat malam.
5: Selamat malam, Bang Rindu, Bang Memori, buat lagu Jaringan Nasional. Selamat malam, Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Wah, hujan nih. Alhamdulillah berkah.
0: Weh, amin.
1: Berkah, Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Iya, ada untuk pertanyaan saya untuk Batik Madonna CB. Indonesia,
1: iya.
5: Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang, Mbak.
5: Kayaknya sih ngomong sih enak bahasa Jawa Timur.
2: Sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah, jangan dong.
1: Mbak Ati, guyonan nih kalau Mbak, aduh.
5: Aduh, Masya Allah, Mbak Ati, Mbak Ati. Coba saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Berarti ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap. Itu aja terus pertanyaannya.
5: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Itu aja Bapak Yudi, Mbak Ita. Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Cak?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
0: Teman. Optimis.
1: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Ati juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Ati.
1: Salah satu hitsnya Mbak Ati CB. Iya, Ica.
6: Kita nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, saya nggak perlu tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul, Ica.
6: Terus diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
1: Oke, okay, ya. Okay.
6: Tahu lagu-lagunya Mbak Ati gitu aja.
1: Siap.
0: Siap.
6: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, baik Mas Rudi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Makasih, Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, okay, oh, terima kasih, Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad, Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN ya.
7: Mbak Ati, bukan Ati. Apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
1: Kediri.
2: Iya, saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti
7: Mbak
1: kapan-kapan
0: Mbak Ati main ya, ke IKN katanya. Diundang Pak Adi, Pak Ridwan kan?
2: Iya, iya, iya.
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen sih.
7: Jadi presidennya itu. Ini presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kapan kamu sering?
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia, betul, kan Mbak
0: Ati. Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya,
2: itu kan sih. Aku juga ingat lagu-laguku yang mana.
7: Ya, Rizal sama Maafkan itu udah luar. Aduh, udah, pokoknya udah, sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, Mbak Tini kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tini kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak ya, Ita Purnama sama saya, 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada tesnya, jadi kita hafal tuh
0: playlist
7: Tapi pertanyaannya gini. Ya, terima kasih, walaupun saya nggak melihat konser-konsernya, lagu-lagunya Avril Listing lah untuk orang-orang tertentu. Mohon maaf, bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste

0: sekarang sekarang Rumpi sudah dikudeta sama
1: Ita ya.
2: Wes, berarti kiso ya lo.
0: Iya.
1: Diam-diam ya Mbak yo.
0: Ita ya.
2: Kenapa Mbak?
0: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
2: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Bati, Malida, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Bati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
0: Oh iya ya.
1: Bener tuh. Wong telu berkudeta ya.
2: Berarti dikudeta wong telu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
1: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
2: Rumpis tahun berapa
0: itu? Namanya itu 7 bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah, dari situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
2: grup perempuan ya.
0: Itu untuk yang itu anggota
2: yang tergabung di 7 bintang
0: aja gitu.
1: Oke.
0: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari 7 bintang.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut 7 bintang sekarang loh, Mbak.
2: Dikudeta mana?
0: Oh, dikudeta semua posisi.
2: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
1: Oke.
0: Masih ada enggak?
1: Masih.
2: Beberapa 2 bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
0: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
2: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
1: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
2: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
0: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu
2: maafkan ya Mbak,
0: lagunya Niji.
2: Lagunya Niji.
0: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
1: Terusir.
0: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Niji kan itu artisnya Musika kan.
2: Oh iya betul.
0: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
2: Ya,
0: sama sekalian gitu dari musiknya Niji gitu.
1: Oke.
0: Berarti itu loh.
1: Siap.
0: Kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya. Itu Madonna 68 tahun.
1: Iya benar.
0: Jadi artist of the year loh.
1: Gila siap ya? benar.
0: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu ya. Makanya kita
2: iya, tadi
0: masih
2: ya,
0: bisa
2: kan?
0: Tuh Ita.
2: Masih dong. Berarti gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbak Ti ya.
1: Duet Gi berdua Ita Purnamasari dan Ati CB.
2: Ayo.
0: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya
2: siapa
0: ya bilang? Maksudnya jarang lah. Jarang ditengok sama IO itu untuk misalnya.
2: Tenang aja Mbak, sebelahnya produser ini Mbak.
1: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser Mas, mulu.
2: Konser mulu, Mbak Ati masuknya gitu loh. Saking humble-nya.
0: Tapi gak tahu ya, kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih, itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
1: Jadi
0: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
2: makin
0: mateng ya. Oh, kok perempuan kok ngesak nih?
2: Ngesak ya baru.
0: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
2: Iya, kok jadi.
1: Iya, kapan bikin lagu baru gitu?
0: Oh iya.

0: masih pengen sih,
1: masih pengen
0: karena apa ya, yang namanya musik itu nggak pernah ada habisnya, nggak ada umurnya,
1: nggak ada umur, nggak ada batasan ya, umur bener.
0: Tuh. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Kebanyakan hit lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul mbak.
2: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
0: Iya.
2: Yang 2026 ya, ini.
0: Terus dia collaborate sama
2: Sabrina Carpenter
0: yang muda kayak gitu kan?
2: Iya.
0: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki mbak, jangan khawatir mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
0: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
2: Nanti. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
2: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa. Siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati?
0: Sopo?
2: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu? Ya, aku ingat.
2: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama iya Sopo Mas ya. Namanya lupa aku.
2: Sofia.
1: Ah, enggak
2: tahu lah. Pokoknya itulah ya.
1: Iya, jadinya pikun.
0: Sopo pernah.
2: Iya.
0: Iya, Sopo.
2: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Temennya kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
0: Ya luwe nom. Tapi aku gak pernah duet udah lama. Sofia. Sama Sopo gue.
2: Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
2: Nah, oke. Okay.
0: Lagu lama kali.
2: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
2: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
2: berapa lama sudah gitu
1: berapa
2: maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
0: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow.
2: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
2: 25 tahun ya Mbak.
0: Banyak. Wih. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
0: Bisa bahasa Inggris dulu loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
0: Ya ampun ora iso aku.
2: Gaya. Berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
0: Jawa. Oh dia wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
2: Oh begitu.
0: Bukan.
1: Oh bukan ya?
2: So tahu lagi.
1: So tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia. Enggak. Cuman dia lumayan lancar gitu.
1: Lumayan
0: lancar. Dia pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
2: Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut cek sendiri asalnya
0: pros dulu. Di Amerika kali iya.
2: Oke.
1: Aduh. Pertanyaannya ya, apa lagi Mas?
2: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
2: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita Mbak ya.
2: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
1: Jangan tidur dulu Mbak, jangan tidur
2: dulu. Ini aku pilihin yang duet.
0: Kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
2: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.
1: Yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi.
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi. Saya senang dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi. Tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Lapisan dengan Roni dan sekarang sudah punya 2 anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Enggak ada namanya ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari ini. Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Bidan Luis ini cantik loh Mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya ya.
1: Voice note ya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy,
1: coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam
2: dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh iya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Kirain keturun. Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya. Ya udah, supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Bati, kita ada segmen impresi Bati. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Bati kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Ini musiknya impresi. Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Kalian Mbak Ati bisa nebak. Di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya?
1: Siap.
0: Silakan ya. Silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
0: Loh, lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang kok.
1: Sing ding duduk suster ngeset ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat
1: ya
3: Muda
1: Allah,
3: ya.
1: Iya,
0: yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Berarti. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu itu kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Yup.
3: Oke. Enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, itu kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, cuman untung.
0: Wih. Bener-bener. Jangan untung. Iya. Mbak donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu ya.
0: Tuh. Oke, Ati CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagu yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Wah,
3: itu tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayah siapa sopa, Mbak?
3: Aja waktu itu, waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini, Mbak.
0: Ada Odi Agam, sopo. Ahmad Albar dan Jeronimo. Ingat nggak sih, Mbak?
3: Oh iya iya iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat nggak, Mbak, lagu Bersemi Kembali? Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau nggak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu, aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan namanya, nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin kok opo ya mata angin. Bawes gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajaki nyanyi sama?
3: Iya aku pernah itu nyanyi sama dia. Tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oke. Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya ada satu lagu yang diciptakan oleh Erik van Houten. Apakah judulnya? Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya di sudut keremangan apa tadi itu?
0: Bukan. Kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Erik Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Erik
3: Barce.
0: Yang Erik menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak roh aku.
0: Gak roh ya.
3: Aku itu cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pirtingi ini itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan gimana itu keremangan. Nih,
0: kemegahan mati, Mbak, itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marah ini, marahin Mas Yudi ini Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke.
3: Okay. Oh, detik-detik.
0: Nah, pada album pada album Nusantara 7
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto
1: Nusantara 7?
3: Setahu Iya, setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus, dibikin lirik
1: zaman disini. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi hari, pagi di air yang bening di pinggir telaga ya Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila yo. Oh, oke. Okay.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Mbak Ati enggak tahu ada oh, berapa tahu, lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3 Mbak Ati.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya Mbak Ati.
0: Enggak usah, susah. Susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Apa mana penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi pagi.
1: Mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi Maya ya, wah emang
3: itu,
1: aduh.
3: Itu kenapa aku enggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak enggak
1: apa. Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya, dulu kan itu kayak apa ya? Itu nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu makanya di judulnya transisi.
0: Transisi ya.
3: Dari musik yang pop
1: dari karakter gitu, yang pop
3: ke, pop melo pop yang lain
0: progresif.
1: Progresif sih. Ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop ya,
1: ya pop aja loh. Di sini itu yang menciptakan istilah itu gak, kan nggak salah gengnya Didi Dukun ya Mas Dendi.
3: Ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu, kan?
1: Okay.
3: Gitu aja gitu.
0: Siap kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB Ati, katanya.
3: Terima kasih.
0: Salam
3: masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengin lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat enggak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merinti. Lagu itu.
0: Oke. Okay.
3: Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu Dia juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget
1: siap, Mas.
4: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana, Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asma?
1: Alhamdulillah
0: baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Ya, ya pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita ya. Tanyanya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke.
5: Okay. Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke. Okay.
5: Penantian Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam-salamnya Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
5: Untuk semua saja, tanpa kecuali yang ada di Somalia, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: Kebalak
5: dan sebagainya, untuk Benijo, Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
0: Oke, tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti di Tolikali dan sampai kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
1: Siapa itu Mas? Atong.
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Patong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu
0: Okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Prosatukan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Okay.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Waduh,
0: yaudah, kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Isma.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Mbak Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah, Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Suka dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya? Pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. Jadi jadi apa? Makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja jadinya
1: berarti harus ngurus macam-macam ke
3: banyak hal kayak gitu
1: harus ngurus macam-macam
3: dan apalagi ini. Ya ya gitu deh kalau zaman dulu kan waktu masih muda kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an
1: gitu, gitu ya Mbak Tia itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya
1: nggak mendukung,
3: nggak menyenangkan gitu, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak,
1: mas
3: nggak enak, ikut nggak gitu, bagus
0: ya,
3: juga.
0: Gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi tuh, gitu
1: betul,
3: bisa
1: lebih menikmati
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh,
3: bahwa
0: iya.
3: Aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, nggak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lah di manajer wes suger. Karena gak di manajer makanya gak suge-suge.
0: Oke.
1: Iso
0: aire.
3: Yang itu Ita kan suge. Manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan nggak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
7: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Ya, langsung aja pertanyaannya.
7: Ya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
0: iya,
7: Ati ya.
0: Betul.
7: Nah yang jadi pertanyaan Teteh ini kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu itu sih pertanyaannya.
0: Okay. Itu aja
7: ya, itu aja Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya
1: sama-sama Teteh Dinda
7: selamat malam.
0: Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang mengarahkan
0: atau diminta begitu?
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan kita latihan ada paling nggak sekali waktu ada vokal coach gitu.
1: Ya,
3: bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak punya, nggak pernah
0: vokal coach juga.
1: Nggak pakai vokal coach.
3: Nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku sering kali serak gitu sehabis nyanyi ya karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu. Kalau itu gimana sering ya?
1: Ya, kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal okay. Itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: kelinting-kelintingan ya.
1: Iya, kelinting-kelintingan itu sampai nyanyi.
0: Oh, iya. Berarti gak pernah exercise vokal, gak punya vokal
1: itu
0: coach
1: aja.
0: Itu aja keren ada, banget ada, loh ada. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ati?
1: Kalau ada wes KB kalah.
3: Iya maksudnya piye. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus gak ada ya,
0: progres. Tapi kan keren banget keren itu. Cuma
1: Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan
0: so, tenana nih Gie. Aku udah sering ketemu ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya gak sih.
3: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin. Jadi ya
1: tapi keluar ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya merasa kayak di gimana gitu. Itu aja
0: sengaunya dapet,
1: terus serak-serak,
3: ya, aku selalu dapet.
1: Iya loh Mbak,
3: mosok sih,
0: loh kalau ketawa ya.
3: Kamu juga gitu loh, distingtif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
3: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya
0: pernah?
1: Katanya pernah dibawain batik sih biar Pak benar, Mbak. Permata Hitam gitar.
3: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak
0: salah. Iya, Gitaroli sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
3: Oh,
0: berarti pernah bawain lagu itu emang?
3: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayaknya.
0: Mungkin kali ya.
3: Jadi tapi kalau recording ya, kayaknya enggak pernah.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke.
3: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget nggak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
3: lagu
1: siapa
3: ini gitu
0: ya.
1: Mungkin Pak Atong liatnya di situ
0: mungkin ya siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo.
1: Mau telepon
0: enggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah enggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen enggak pindah ke Indonesia lagi, Mbak?
3: Oh, pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih dia pengennya pindah
0: ke Indo,
3: tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
3: Iya, iyo Kediri ku enak panganan nih, tenang.
0: Dia nih minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya.
3: Apakah lagi itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya?
0: Lupa mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
3: Mbo.
0: Ya wes. Mbak gimana persiapan buat konser?
3: Saking banyaknya lagu
1: ya,
3: sampai
1: enggak tahu.
3: Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Soalnya Mbak enggak juga sih.
3: Oh kamu apa semua lagu-lagu ya?
1: Apalah, ya? Insya Allah apal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah Mbak Ati, kembali lagi
0: persiapan
1: ke
0: konser sekarang
1: konser,
0: gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
3: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
3: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: 2 minggu
3: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
3: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
3: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan? Dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
3: jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume 1.
0: Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata Mbak.
3: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan. Bukan lagu. Lagu Atik CB yang apalagi dari album Suka-suka.
3: Oh, iya iya iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi Rian Kyoto, Suka-suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
3: Bukan, bukan.
0: Andi Mapajalos.
3: Andi Mapajalos, iya iya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati terima kasih banyak, waktunya udah mau digangguin.
3: Kalau enggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak Mbak sudah.
3: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
3: kita, nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya harus, harus.
0: Mbak aku melo ya.
1: Enggak mau nanti.
3: Ayo ketemuan kita yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Siap, aduh, Mbak, siap, siap, siap, siap.
3: Tenang sama Mbak. Yudi yuk.
0: Yo, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke.
0: Okay. Siap.
3: Iya dong.
1: Iya dong.
3: Dalam kita persiapkan. Ruang
0: harus dong ya.
1: Ruang rindu.
3: Okay. Makanya siap, nih, Mati. Ini ditunggu tuh yang siap, acara Mati. Di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Mati.
3: Dita
1: nanti.
3: Mana Dita?
0: Dita ada Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak.
3: Oke okay deh, salam untuk okay. Tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku. Siap. Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
0: Tuh, ih gimana
1: bisa lupa tuh. Sama Batik CB
3: lah, iya. Oke deh semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai
3: oke.
1: Jumpa.
3: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
0: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
3: Oke, selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Atik CB di mana?
1: Citos.
0: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Atik CB.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik CB. Sampai ketemu Rabu depan.

Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada ya, sudah kita ikuti bersama tadi Ruang Rindu Nasional yang dirilai dari Pro 1 Jakarta. Selamat malam untuk semua pendengar, selamat beristirahat. Sudah tiba waktunya kita berpisah ya, dan selamat beristirahat. Semoga di malam hari ini tidur Anda lelap pendengar. Jangan lupa memeriksa kembali pintu jendela. Dan kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara esok hari. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inaugural Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya.

0: Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Nama Nusantara berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar. Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Perkataan Nusantara didapatkan dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit tahun 1258 Saka 1336 Masehi yang tertulis di dalam Kitab Pararaton. Nusantara digunakan sebagai sinonim untuk menyebut Kepulauan Indonesia.

Berjumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovin Bego di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua dan mengudara pada frekuensi 90,3 97,5 MHz. Bersama Anda sepanjang hari ini, Lintas Pagi Bovin Bego, kami kembali yang menemani Anda, saya Lisa Debong Aro. Edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Dengan pukul 5.19 menit waktu Indonesia Timur, dengan harapan menghadirkan lagu-lagu rohani ya, sepanjang kebersamaan kita, memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda. Dengan rangkaian acara pendengar, kami hadirkan lagu-lagu rohani hingga ya, lagu-lagu rohani ya, Buddha, hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ada informasi berupa pengumuman dan tentunya pendengar, informasi-informasi terangkum dalam penyampaian warta berita daerah. Pukul 7 warta berita sentral ya, dan kembali bersama kami pendengar dengan informasi prediksi BMKG, informasi perakiran cuaca, dan tentunya pendengar ya, kebersamaan kita hingga pukul 9 warta berita sentral Pro 3 kami hadirkan. Itu adalah kebersamaan kita pendengar sepanjang Lintas Pagi Bovin Bego edisi siar hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Pendengar masyarakat Kabupaten Bovin Bego, selamat pagi, selamat menyambut hari baru. Hari ini kita sudah memasuki 1 Oktober ya, bulan Oktober. Semoga pergantian bulan ini membawa semangat baru, harapan baru, dan semangat baru ya bagi kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Bovin Bego, 112 kampung, 20 distrik. Awali pagi, jangan lupa mendengar Indang Ambini Canom Bawandina Bokong Getlanu Katukun Serarang, semuanya di pagi ini dengan rasa syukur. Bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan ya, untuk membuka mata, menghirup udara pagi, berkumpul bersama keluarga, menjalankan pekerjaan ya, dan melanjutkan aktivitas di hari ini. Tentunya memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda bersama kami Pro 1 ya, kanal informasi dan inspirasi dengan lagu-lagu rohani Bodang.

0: kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
1: Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka, tapi Indonesia adalah kita.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur-mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Dengar pukul 5.51 menit waktu Indonesia Timur, masih di frekuensi 90,3 97,5 MHz. Terima kasih bagi Anda pendengar yang telah bersama kami, ya, terus bersama Anda menyambut hari baru pendengar, di mana kita ya bersama saat ini. Ya, kita ada pada bulan ya, bulan Oktober, bulan baru, hari baru, bulan baru. Semoga pendengar ya dimanapun Anda berada, masyarakat Kabupaten Bovendigul, dengan hadirnya lagu-lagu rohani terutama menemani Anda, umat Buddha, ya, di manapun saat ini Anda berada, memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda.

dan burung ya yang menyambut datangnya hari, mentari pagi yang perlahan memberikan kehangatan ya. Semuanya tentu ini menjadi bagian dari keindahan yang patut kita syukuri. Pendengar, inilah kasih dan anugerah Tuhan yang kita rasakan di pagi hari. Semoga kedamaian yang hadir melalui lagu-lagu rohani ya, di mana kebersamaan kita lagu-lagu rohani Bunda ya tadi, dapat memenuhi hati ya, hati kita terutama umat Buddha, memberikan ketenangan dan menjadikan bekal untuk menjalani setiap aktivitas panjang hari ini. Kami sudahi pendengar dari ruang dengar Anda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

0: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji, saya tetap tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

Pendengar, apakah Anda tahu mengapa 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila? Ternyata, 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila dilatar belakangi oleh peristiwa G30 SPKI. Pada malam hari tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September. Dalam peristiwa ini, sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat menjadi korban, termasuk 6 jenderal dan 1 perwira menengah yang kemudian dijuluki sebagai pahlawan revolusi. Setelah peristiwa G30 SPKI dan keberhasilan penumpasan pemberontakan tersebut, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Penetapan ini didasarkan pada 3 pertimbangan, yaitu keberhasilan rakyat Indonesia dalam menghadapi G30 SPKI, pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, dan penegasan kembali komitmen untuk mempertahankan Pancasila.

Dengar masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua. Saya Lisa bersama Bung Cali ya. Kami bersama Anda lintas pagi Bovendigo. Selalu bersama Anda dengan menemani menghadirkan informasi juga hiburan. Rencanakan acara yang tunggu terus kami persembahkan sepanjang kebersamaan kita. Ya, pukul 6.18 menit, ya pukul 6.19 menit mendengar, pukul 6.19 menit waktu Indonesia Timur mengingatkan Anda, terutama baik untuk Anda yang akan kembali lagi menjalani segala aktivitas Anda selamat pagi. Baik untuk mendengar masyarakat Kabupaten Bovendigo ya, aktivitas pagi di hari ini ya, pagi ini semoga senantiasa ya diberikan kemudahan kelancaran aktivitas Anda dan aktivitas lebih pagi itu pun juga di saat-saat ini. Semoga dalam keadaan sehat ya dan baik suasana aktivitas Anda mengantarkan penumpang dan juga melayani ya masih di tempat tugas Anda berdinas ya dari siang malam hingga pagi ini ataupun juga Anda yang di rumah ya persiapkan sarapan pagi dan lain sebagainya pendengar. Baik untuk para orang tua, anak-anak, sekolah pelajar dan juga para guru ya, segala apapun kesibukan Anda, aktivitas Anda, ada yang sudah bangun ya di pagi, lebih pagi ataupun juga saat ini dan persiapkan segala yang akan dibawa, dipakai, digunakan ya tentu. Untuk kembali aktivitas di hari ini, semoga senantiasa ya suasana pagi ini aman, yang baik bersama dan keluarga tercinta Anda. Ya pendengar, sambil menanti hadirnya penyampaian warta berita daerah ya pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, kami informasikan ya ada satu buah pengumuman yang berupa himbauan pendengar. Sebuah pengumuman berupa himbauan. Ya, sebuah pengumuman berupa himbauan ya. Himbauan penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah. Yang kami terima berasal dari Bupati Bovendigo ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigo. Sehubungan dengan upaya menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit menular melalui udara, ISPA, influenza, batuk, pilek, dan lain-lain, serta untuk menjaga kualitas udara ya, akibat kebakaran lahan, hutan, debu, dan kondisi cuaca saat ini. Dengan ini kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk wajib menggunakan masker setiap melakukan kegiatan ataupun aktivitas di luar rumah, menggunakan masker yang bersih dan menutup hidung serta mulut dengan benar, membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Apabila mengalami gejala batuk pilek ya, atau demam, agar segera memeriksakan diri ke puskesmas RSUD terdekat dan tetap menggunakan masker. Para kepala distrik, kepala kampung, tokoh agama, tokoh adat, dan pimpinan instansi agar turut mensosialisasikan himbauan ini kepada masyarakat ataupun anggotanya. Demikian himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran demi kesehatan kita bersama. Bupati Bovendigo, Roni Omba. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ya adalah sebuah pengumuman berupa himbauan ya penggunaan masker saat beraktivitas ya di luar rumah ya. Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya, serta menggunakan masker ya saat beraktivitas tentu di luar rumah. Pendengar masyarakat Kabupaten Bovendigo ya, dimanapun Anda berada ya, semoga bisa melanjutkan kepada masyarakat, kepada mama dorong, saudara dorong lain ya, dengan adanya informasi himbauan tadi. Kesehatan kita adalah tanggung jawab kita bersama ya, tentunya ya. Kita punya kesehatan, kesehatan kita ya adalah tanggung jawab kita bersama ya. Pukul 6.23 menit waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda ya, hari baru bulan baru ya, tanggal 1 Oktober. Lalu yang pendengar masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua. Pendengar di mana hari baru, bulan baru hari ini ya, hari Kamis ya, tanggal 1 Oktober ya 2026. Pendengar, bukan hanya menjadi awal kita memasuki bulan Oktober ya, bulan baru,
tetapi juga menjadi hari yang penuh makna ya bagi bangsa Indonesia. Hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya. Tentunya pendengar sejenak mengingat kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa ya, semangat persatuan gotong royong, saling menghargai dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi bagian yang tentunya ini juga penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan salah satu informasi pendengar di mana informasi nasional kami lansir dari laman resmi rri.co.id diinformasikan dikabarkan pendengar Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang membantu memperkuat persatuan bangsa. Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya pada 1 Oktober 2026 untuk mengenang perjalanan bangsa dan meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pemersatu masyarakat. Kementerian Kebudayaan telah menerbitkan pedoman penyelenggaraan peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026. Di pedoman tersebut pendengar tentunya mengatur sejumlah ketentuan mulai dari tema hingga pelaksanaan upacara yang digelar pada 1 Oktober 2026 yang ditujukan kepada sejumlah instansi pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri hingga satuan pendidikan. Dalam pedoman tersebut pendengar pemerintah menetapkan tema Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya. Dan tentu tema tersebut tercantum dalam surat edaran dan pedoman resmi penyelenggaraan upacara ya yang ditandatangani Menteri Kebudayaan Fadlizon. Ya pendengar, sekedar memberikan informasi ya untuk Anda di mana kebersamaan kita ya. Ya, pagi ini ya suasana peringatan Hari Kesaktian Pancasila tentunya juga terasa ya di berbagai daerah di Indonesia. Sesuai pedoman pemerintah, upacara peringatan dilaksanakan di tingkat pusat daerah, kementerian dan lembaga ya hingga pendidikan. Tentu ini untuk tingkat daerah ya pelaksanaan upacara akan dimulai ya tentunya kepada jam 7.30 atau jam 8 ya waktu setempat tentunya. Baik, pendengar di manapun Anda berada ya, kita jalan pukul 6.30 waktu Indonesia Timur dengan hadir penyampaian Warta Berita Daerah.

0: 1 Oktober akan diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Serupa tapi tak sama, hari bersejarah ini sering disandingkan dengan hari kelahiran Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila merupakan peringatan peristiwa pemberontakan G30S PKI diperingati setiap 1 Oktober.
1: Dengan satu perwira pertama dalam satu lubang sumur lama. Bagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban.
0: Hari Kesaktian Pancasila dilakukan untuk mengenang sejarah dalam mempertahankan ideologi bangsa serta penghormatan terhadap pahlawan revolusi yang gugur. Sementara hari lahir Pancasila merupakan hari kata Pancasila disebut oleh Soekarno. Dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, hari lahir Pancasila akhirnya ditetapkan dalam keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016.

Selamat pagi dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Topik berita pagi ini, program makan bergizi gratis dinilai baik. Namun program prioritas tersebut diminta tak ganggu pembelajaran di sekolah. Itulah topik berita pagi ini. Warta berita selengkapnya hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 dibacakan Elizabeth Francisca.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. Program makan bergizi gratis dinilai baik, namun program prioritas tersebut diminta tak ganggu pembelajaran di sekolah. Laporan Imam Komarudin.
1: Program makan bergizi gratis dinilai memiliki tujuan baik bagi pemenuhan kebutuhan gizi siswa termasuk di daerah terpencil seperti Bovendigul. Pelaksana harian Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Tanah Merah, Salma Sidapa, mengatakan pihak sekolah tetap mendukung apabila program tersebut nantinya diterapkan di sekolah mereka. Meski demikian, sekolah berharap pelaksanaan MBG tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar yang selama ini berjalan. Menurut Salma, sekolah memiliki tugas utama memberikan pembelajaran dan pendidikan pada siswa, sehingga pengelolaan makanan sebaiknya tidak menjadi tanggung jawab guru.
2: Untuk anak-anak di sekolah, khususnya kita yang ada di daerah-daerah terpencil, tetapi bagi kami di sekolah, kalau misalnya ada programnya, tentunya kami akan mendukung. Cuma kami hanya ingin supaya ketika program MBG ini datang di sekolah kami, tidak mempengaruhi proses pembelajaran yang ada di sekolah. Karena pengalaman yang kami dengar dari beberapa sekolah yang sudah menerima, kadang kita yang direpotkan kembali. Jadi
1: ia menjelaskan waktu istirahat di SMA Santo Yosef hanya berlangsung selama 30 menit, yakni pukul 10 lewat 10 menit hingga 10.40 waktu Indonesia Timur. Karena itu, pelaksanaan MBG diharapkan dapat menyesuaikan waktu istirahat tanpa menggeser jadwal pembelajaran. Salma juga berharap koordinasi antara sekolah dengan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dapat dilakukan dengan baik. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tokoh pemuda AUU, penolakan investor untuk melindungi tanah adat dan warisan leluhur. Laporan Thomas Syamlian.
3: Penolakan masyarakat suku AUU terhadap kehadiran investor yang ingin berinvestasi di wilayah tanah adat mereka didasari kekhawatiran terhadap kerusakan alam, hilangnya habitat, serta terancamnya warisan leluhur yang selama ini dijaga secara turun-temurun. Tokoh pemuda AUU, Frankie Woro, mengatakan masyarakat suku AUU sejak dahulu menggantungkan kehidupan pada alam dan tanah ulayat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Karena itu, masuknya perusahaan yang berpotensi menggusur kawasan hutan dan tanah adat dikhawatirkan membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat, terutama generasi mendatang. Lebih lanjut, Frankie menegaskan bahwa masyarakat suku AUU tetap berpegang teguh pada pendirian mereka untuk menolak kehadiran investor di wilayah tanah adat karena kawasan tersebut tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga menyimpan tempat-tempat keramat dan bersejarah bagi masyarakat adat. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian masyarakat suku AUU adalah wilayah antara Kali Digul dan Kali Mapi, khususnya Kali Kia dan Kali Edra. Kedua sungai tersebut dipercaya sebagai kawasan keramat yang sangat dihormati dan dijaga oleh masyarakat setempat.
4: Bahwa antara Kali Digul dengan Kali Mapi, ini saya jujur terbuka, bahwa Kali Kia dengan Kali Edra itu kali keramat, dan sejarah orang AUU semua sudah tahu. Jadi kali ini saya bicara supaya masyarakat adat AUU dan juga kepada semua yang berada di kota Bovendigul, karena di situ ada sejarah dan itu kali keramat. Kita bisa lihat di muara Kali Digul, di sana ada kepala arus yang kami takutkan. Karena itu sejarah, menurut kami punya sejarah. Ketika dua sungai ini rusak, tidak tahu jangan sampai alam marah kita. Nah, itu yang kami takut. Jadi di sini saya mau sampaikan kepada kita semua, jika ada pembangunan yang masuk, bisa dengan cara-cara yang bermartabat.
3: Frankie menjelaskan penyampaian informasi mengenai kedua sungai tersebut penting agar masyarakat suku AUU secara khusus dan masyarakat Bovendigul pada umumnya dapat mengetahui nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Menurut Frankie, keberadaan kedua sungai tersebut juga memiliki kaitan erat dengan kepercayaan masyarakat adat terhadap alam. Ia mencontohkan fenomena kapal arus di Kali Digul yang dianggap memiliki makna tersendiri dan dihormati oleh masyarakat suku AUU. Thomas Yamlian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Data tidak valid disebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran. Berikut laporan Agustina Yuniarsi.
5: Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul menanggapi persoalan penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran di tengah masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul, Maria Margareta Nekatmo, menjelaskan sejumlah faktor utama yang melatar belakangi masalah tersebut bermula dari beberapa hal yang mendasar. Pertama, ada data yang digunakan belum sepenuhnya akurat dan tervalidasi. Kedua, belum dilakukan verifikasi serta validasi ulang terhadap data yang ada. Ketiga, belum seluruh warga yang membutuhkan terdata dan masuk ke dalam sistem aplikasi yang digunakan. Lebih lanjut, ditemukan pula ketidaktepatan dalam daftar penerima, antara lain nama warga yang sudah meninggal masih tercantum, warga yang sudah menjadi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, anggota TNI dan Polri masih terdaftar sebagai penerima, hingga anggota DPR yang namanya belum dicabut dari daftar bantuan. Di lain sisi, bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi orang asli Papua ternyata juga diberikan kepada warga yang bukan OAP. Dinas Sosial mengakui berbagai ketimpangan ini dan berkomitmen untuk melakukan pembenahan data serta memperketat verifikasi dan validasi agar kedepannya penyaluran bantuan dapat tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat kepada yang berhak menerima. Agustina Yuniar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul. Pendengar dan pemirsa, data yang akurat merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Septianing Nurjana melaporkan.
6: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, Maria Modesta Payunglangi, dalam sambutannya pada pelatihan statistik sektoral menegaskan bahwa data yang akurat, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Menurutnya, di balik setiap data terdapat kondisi nyata masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, pelayanan dasar hingga kondisi kependudukan. Penyelenggaraan statistik sektoral bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika maupun Badan Pusat Statistik, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah, pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta para pemangku kepentingan sebagai bagian dari ekosistem Satu Data Indonesia. Maria juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara produsen data dengan wali data, peningkatan kualitas proses pengumpulan dan pemeriksaan data, serta pemanfaatan teknologi informasi agar pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi.
7: Di mana lokasi pembangunan yang paling membutuhkan perhatian? Apakah permasalahan yang dihadapi masyarakat? Program apa yang harus diprioritaskan? Sejauh mana pembangunan telah memberikan manfaat bagi masyarakat? Dengan demikian, peningkatan statistik sektoral akan membantu pemerintah daerah mengambil keputusan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
6: Kegiatan pelatihan statistik sektoral juga diarahkan untuk mendukung ketersediaan data pembangunan sebagai bahan perencanaan, termasuk dalam penyusunan program dan kebutuhan pembangunan daerah serta perencanaan APBD Kabupaten Bovendigul tahun 2027 yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Pemerintah daerah berharap pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dan diteruskan di lingkungan kerja masing-masing, sehingga terbentuk budaya kerja yang menjadikan data sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Latihan tersebut turut didukung melalui anggaran dana otonomi khusus tahun anggaran 2026 dan melibatkan berbagai pihak termasuk Badan Pusat Statistik sebagai pembina data. Septiani Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Bovendigul, Marlinus, pendekatan dengan pemilik hak ulayat penting untuk pembangunan sekolah rakyat. Kembali dilaporkan Thomas Yamlean.
3: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengatakan persoalan lahan termasuk ganti rugi tanah ulayat kerap menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini juga menjadi perhatian dalam rencana pembangunan program strategis nasional, salah satunya sekolah rakyat. Menurut Marlinus, persoalan tersebut tidak dapat diabaikan. Karena itu diperlukan pendekatan yang baik dari pemerintah daerah kepada pemilik hak ulayat agar program pembangunan dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Ia menilai apabila dicermati dengan baik, pada dasarnya pemilik tanah ulayat tidak keberatan dengan rencana pembangunan sekolah rakyat. Namun menurutnya, hal yang perlu diperhatikan adalah cara pemerintah melakukan pendekatan dan membangun komunikasi dengan masyarakat pemilik hak ulayat.
8: Yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program ini, terutama PROSN, mengenai masalah ganti rugi lahan, saya kira itu kita tidak bisa ingkari juga tergantung dari pemerintah daerah pendekatan kepada pemilik hak wilayah. Sebenarnya pemilik hak wilayah itu tidak keberatan juga sebenarnya, hanya mungkin cara masuknya kita ini yang kurang tepat. Masyarakat juga perlu dihargai.
3: Terkait kemungkinan adanya ganti rugi lahan, Marlinus menilai hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan perlu dibicarakan secara baik-baik antara pemerintah daerah dan pemilik hak ulayat. Menurutnya, pasaran maupun mekanisme ganti rugi harus didasarkan pada kesepakatan bersama dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik tanah. Marlinus pun optimis, melalui komunikasi dan pendekatan yang tepat, masyarakat dapat menerima kehadiran program sekolah rakyat di Bovendigul. Thomas Jamblan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi.

0: ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin adek itu bisa habis, jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma. Adek ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma.
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, Ade akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus. Ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.

pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Menteri Kesehatan memastikan ketersediaan obat influenza A mencukupi. WHO memperingatkan

0: dengan langkah penghentian sementara pembangunan pusat data atau data center berbasis Artificial Intelligence AI milik BDX di Jatiluhur Purwakarta. Sementara itu, Menteri Investasi dan Industri sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menyatakan akan segera berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai penghentian sementara proyek data center tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan bahwa sistem kesehatan Yaman semakin mendekati titik kritis akibat eskalasi konflik terbaru yang menyebabkan lonjakan korban serta pengungsi di tengah tekanan berat pada layanan medis. Direktur Kedaruratan Regional WHO untuk Mediterania Timur, Annette Heldsman, menyatakan bahwa sebanyak 4.481 korban dengan 838 kematian telah tercatat sejak 6 Agustus berdasarkan data Kementerian Kesehatan di Aden, Yaman. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing putri Desak Maderita Kusuma Dewi berhasil mempersembahkan medali emas keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di nomor speed putri dengan catatan waktu 6,062 detik. Berkat raihan tersebut, target 4 medali emas yang ditetapkan untuk kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026 kali ini telah resmi terpenuhi. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
1: Pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik, yakni melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat SP4N Lapor. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini mengatakan pembaruan komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman. Komitmen tersebut melibatkan Menteri PAN-RB, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Kepresidenan, serta Wakil Ketua Ombudsman RI. Selama 10 tahun berjalan, SP4N Lapor terhubung dengan 718 instansi yang terdiri atas kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.
2: Dan bahwa SP4N Lapor ini merupakan satu sistem yang terintegrasi agar masyarakat dapat mudah untuk melakukan laporan kepada pemerintah dengan prinsip nolong dua porsi. Jadi tidak masyarakat dimanapun dia melakukan laporan akan terhubung kepada instansi pemerintah yang harus menanganinya.
1: Adapun jumlah pengaduan yang dikelola mencapai 1.178.168 aduan dengan rata-rata 454 aduan per hari. Tingkat respon pemerintah terhadap pengaduan tersebut mencapai rata-rata 88,5%. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan bahwa implementasi SP4N Lapor juga untuk mendapatkan data dan masukan dari masyarakat. SP4N Lapor menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, dan penandaan data kesepahaman tersebut merupakan pembaruan komitmen yang sebelumnya komitmen serupa dilakukan pada 2016 sampai 2021. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ke informasi lainnya, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan obat influenza A mencukupi di berbagai rumah sakit, tetapi obat tersebut tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avanti.
3: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat adanya peningkatan aktivitas influenza A di Indonesia, namun dalam kondisi kewaspadaan dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk

0: Terkait ketersediaan obat influenza A oseltamivir dipastikan mencukupi di berbagai rumah sakit di Indonesia. Menkes mengingatkan obat oseltamivir tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Apabila obat diberi sembarangan maka menimbulkan resistensi, bahkan berakibat fatal seperti kematian. Oseltamivir diberikan hanya untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah. Penjelasan Menkes disampaikan kepada wartawan di Istana Presiden Jakarta.
1: Obat yang ada, oseltamivir, kita ada di rumah sakit. Cuma obat ini, ahli juga menyampaikan, nggak bisa terlalu sembarangan diberikan. Karena dia bisa mengakibatkan resistensi, nanti kalau ada flu yang parah seperti H5N1 zaman dulu, itu obatnya jadi resisten malah meninggal orang. Jadi pemberiannya harus benar-benar hanya diberikan ke orang-orang yang sakitnya berat atau komorbiditasnya tinggi. Gitu ya, jadi obatnya ada, cuma memang itu hanya diberikan di kasus-kasus yang komorbiditasnya tinggi atau parah. Nggak semua orang dikasih obat nanti bisa resisten malah parah, ya.
0: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni dalam perbincangan bersama RRI Pro 3 mengatakan kasus influenza A di ibu kota mengalami kenaikan.
2: Kalau kita lihat data rutin yang dikumpulkan yang oleh Dinas Kesehatan, yaitu data surveillance kewaspadaan dini dan respon, kita lihat angka influenza di DKI Jakarta memang mengalami kenaikan kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya atau bahkan tahun 2025. Di bulan Juli sekitar 1.069 kasus, kemudian naik di bulan Agustus menjadi 1.789 dan sampai di bulan Desember ini sampai tanggal 20 kemarin sudah tercatat 1.763 kasus.
0: Menkes mengatakan penanganan terbaik untuk influenza A adalah menjaga imun atau kekebalan tubuh. Masyarakat dihimbau untuk beristirahat dengan cukup, mencuci tangan dengan sabun, etika batuk dan bersin seperti menutup hidung atau mulut, selanjutnya memakai masker di keramaian atau saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, serta melakukan vaksinasi influenza tahunan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Devandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Kodam Tambun Bungai mendorong petani Palangkaraya menanam padi untuk ketahanan pangan. Kodam 22 Tambun Bunga, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya, di mana untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Ya, selalu mendampingi para petani di
5: Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno mendorong para petani di Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Menurut Sertu Suyatno, keberadaan lahan pertanian di wilayah perkotaan perlu terus didukung agar tetap produktif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Para petani juga diharapkan tidak berhenti menanam meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam proses budidaya termasuk pada saat musim kemarau. Ia mengatakan pendampingan kepada petani merupakan salah satu bentuk dukungan dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya komunitas beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Sertu Suyatno juga mengajak petani untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal, serta menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Dengan demikian, banyaknya petani yang aktif menanam padi, diharapkan produksi pangan lokal dapat meningkat sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Palangkaraya.
4: Saya pendamping juga, Pak, ya. Ini apa sih harapannya untuk ketahanan pangan dari padi ini, Pak, yang ada ini, Pak?
6: Ya, terima kasih. Saya berbunca mendampingi petani yang ada di Kelurahan Bukit Tunggal khususnya. Saya selalu berkampanye, sama itu artinya mengajak, ya. Ayo, kalau kepengen hidup tentrem atau hidup tenang, kita bertani. Apapun jenis tanamannya. Ini katakan oleh Pak Basuki bahwa petani tidak keren, mungkin bau, mungkin kotor, ya. Tapi kalau sekali lagi saya ulangi bahwa kita pengen hidup dengan tentrem, kita bertani. Demikian.
5: Sementara itu, hasil panen padi dari lahan seluas 5 hektar Jalan Alson 2, Kota Palangkaraya dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga para petani. Ketua Kelompok Tani Jalan Alson 2, Basuki, menyebut hasil panen tersebut tidak hanya membantu menghidupi keluarganya, tetapi juga para anggota kelompok tani yang menggarap lahan pertanian. Menurut Basuki, hasil produksi padi yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras sehari-hari, sehingga para petani tidak perlu lagi membeli beras di pasaran. Basuki mengakui kondisi tersebut sangat membantu petani, terlebih harga beras saat ini semakin mahal dan menjadi salah satu kebutuhan rumah tangga yang cukup besar.
7: Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sirtu Suyatno yang setia selalu mendampingi para petani di Bukit Tunggal ini, dan sekarang kita akrab dengan Pak Babinsa. Jadi seolah-olah Pak Babinsa itu seperti saudara yang petani yang setia mendampingi apapun permasalahannya hampir 24 jam. Pak Suyatno itu selaku Babinsa Bukit Tunggal itu selalu bersama kami.
5: Ia berharap kegiatan pertanian di Jalan Alson 2 dapat terus dikembangkan dan mendapat dukungan sehingga lahan yang tersedia tetap produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sebanyak 1.048 calon prajurit mengikuti pendidikan pertama Tamtama Infanteri TNI AD Gelombang ke-3 2026 di Singaraja sebagai tahap awal pembentukan fisik, mental, disiplin, dan keterampilan dasar keprajuritan. Berikut laporan selengkapnya, Sukma.
8: Kalian akan ditempa melalui berbagai kegiatan pembinaan fisik.
9: Pendidikan pertama Tamtama atau Digmata Infanteri TNI Angkatan Darat Gelombang ketiga tahun anggaran 2026 resmi dibuka di lapangan Chandra Dimuka Secata Rindam 9 Udayana Singaraja Selasa 29 September 2026. Pendidikan ini diikuti 1.048 calon Tamtama dan menjadi tahap awal pembentukan prajurit sebelum menjalankan tugas di lingkungan TNI Angkatan Darat. Komandan Rindam 9 Udayana, Brigjen TNI Anwar membacakan amanat Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Piet Budiakto, menyampaikan apresiasi kepada para calon prajurit yang telah melewati seluruh rangkaian seleksi hingga memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan Tamtama Infanteri TNI AD. Pihaknya menegaskan pendidikan yang dijalani para calon prajurit tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan militer. Pendidikan juga menjadi tahapan awal dalam membentuk karakter dan jati diri sebagai prajurit TNI Angkatan Darat.
8: Di tempat inilah kalian akan ditempa melalui berbagai kegiatan pembinaan fisik, mental, disiplin, pengetahuan, serta keterampilan dasar keprajuritan. Perlu dipahami bahwa kecabangan infanteri menuntut kemampuan fisik dan mental yang tangguh, kedisiplinan yang tinggi, serta daya juang yang kuat.
9: Selain itu, para peserta diingatkan untuk memegang teguh Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI sebagai landasan dalam menjalankan tugas. Mereka juga diminta menjaga kehormatan diri, keluarga, dan institusi TNI Angkatan Darat selama mengikuti pendidikan.
8: Tanamkan dalam diri kalian bahwa menjadi prajurit adalah sebuah pilihan pengabdian. Jalani setiap proses pendidikan dengan penuh keikhlasan, keberanian, dan ketekunan. Jadikan setiap kesulitan sebagai sarana untuk menguatkan diri, dan setiap keberhasilan sebagai motivasi untuk terus menjadi lebih baik.
9: Sementara itu, tenaga pendidik dan kependidikan diminta melaksanakan program pendidikan secara profesional, objektif, dan humanis sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. Faktor keamanan personel dan material juga menjadi perhatian dalam setiap tahapan pendidikan. Ia berpesan agar para prajurit siswa menjalani pendidikan dengan sungguh-sungguh karena menjadi prajurit merupakan pilihan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Pendidikan diharapkan mampu membentuk prajurit yang memiliki kualitas, integritas, disiplin, dan karakter yang kuat.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pancasila memiliki peran penting di tengah perkembangan teknologi dalam kehidupan masyarakat, sehingga bagi generasi muda nilai-nilai tersebut tidak cukup hanya dihafalkan, melainkan harus diamalkan secara nyata. Nah, berikut laporan selengkapnya Bawo Wiranto.
10: Kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana seperti
11: Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat, nilai-nilai Pancasila perlu terus dikuatkan, terutama di kalangan generasi muda. Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang atau UNES, Alivia Syifa Latif mengaku, bagi generasi muda, Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai terkandung dalam Pancasila seperti gotong royong, saling menghargai, toleransi, serta menjaga persatuan menjadi contoh sederhana penerapan Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat.
10: Menurut saya ya Kak, Pancasila itu masih ada hubungannya, masih relevan, terutama bagi anak muda kayak kita sekarang ini. Dengan kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana, seperti ya mungkin menghargai perbedaan, tidak mudah percaya hoax, dan menyebarkan informasinya itu yang belum tentu benar, dan mungkin tetap menjaga persatuan ya, meskipun memiliki pandangan yang berbeda-beda, karena kita tuh harus memperkuat persatuan kita agar bangsa Indonesia tetap bersatu, tetap bersama dalam satu pikiran.
11: Sementara itu, Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Semarang, Aku Nurul Falak menilai penguatan nilai Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dengan membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, agar mereka memahami Pancasila sebagai dasar negara sekaligus landasan dalam menjaga keutuhan bangsa.
12: Tahun 2025 kemarin, penelitian kami itu ada hasil yang memprihatinkan Bapak-Ibu sekalian. Di penelitian di Indeks Pengamalan Pancasila itu sila kedua yang masih lemah di masyarakat kita.
11: Lebih lanjut, aku mengatakan pihaknya juga mendorong generasi muda agar tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memicu perpecahan, termasuk ujaran kebencian, hoax, dan intoleransi. Di era digital sekarang ini, media sosial menjadi ruang penting bagi generasi muda untuk berinteraksi sekaligus menjadi tantangan dalam menjaga persatuan bangsa. Boleh yang melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana situs Persada Soekarno Kediri menilai bahwa sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab masih sulit diterapkan pada era digital karena masih maraknya aksi cyberbullying di media sosial. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Pengelola masa kecil Presiden RI pertama Soekarno di situs Persada Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri memastikan bahwa nilai kemanusiaan yang tercantum pada sila kedua Pancasila tampak sulit diterapkan pada era digital saat ini. Kondisi terlihat dari masih adanya aksi cyberbullying di media sosial atau medsos. Menanggapi hal itu, Ketua Harian Situs Persada Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Kus Harto menyebutkan ada beberapa contoh kasus di mana warga net atau netizen yang seenaknya berkomentar negatif terhadap sebuah peristiwa.
14: Di antara yang tampak di ruang publik dan merupakan nilai yang cukup sulit di anak-anak muda hari ini terapkan di ruang publik adalah tentang nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana sekarang banyak bullying? Bagaimana orang sekarang dengan mudah menghina, merendahkan, mengolok-olok? Contoh sederhana bagaimana kita mengolok-olok orang lain, bagaimana sampai presiden dihinakan, dan seterusnya, dan seterusnya.
13: Terpisah, pelajar SMKN 1 Bagor di Kabupaten Nganjuk, Fuji mengaku yang sangat prihatin dengan masih meluasnya unsur kebencian di dunia maya. Padahal sebagai anak muda, idealnya bisa menjaga diri sebaik mungkin, terutama saat menyikapi fenomena tertentu, sepatutnya bisa saling sebelum sharing.
15: Menurut saya, karena di tengah perkembangan digital kita, masih harus belajar menghargai pendapat orang lain dan tidak menyebarkan ujaran kebencian dan menggunakan medsos dengan bijak.
13: Apalagi sesuai dengan pernyataan Bung Karno di Jakarta pada agenda Kunjungan Pancasila tanggal 16 Juni 1928, Pancasila juga terus digali dari nilai dasar manusia yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ayu Citra melaporkan.
3: Siswa Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Tuban mengalami perubahan perilaku yang cukup positif selama tinggal dan mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat. Berikut laporan selengkapnya Witra Adila.
16: Proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban menunjukkan dampak nyata positif. Kepala Sekolah Vera Hoirunisa mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat adanya perubahan perilaku yang cukup signifikan kepada para siswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Perubahan positif ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan kondisi siswa sebelum dan sesudah bergabung dengan Sekolah Rakyat. Peningkatan tersebut mencakup aspek kedisiplinan, keberanian, motivasi belajar, hingga keaktifan siswa baik selama kegiatan pembelajaran pembelajaran di kelas maupun dalam aktivitas keasramaan sehari-hari.
17: Alhamdulillah, ya sebelum mereka masuk dan sekarang sudah sangat terlihat, artinya itu terlihat dari kedisiplinan siswa, kemudian dari keberanian siswa untuk tampil, kemudian motivasi siswa untuk belajar itu juga sangat terlihat, termasuk keaktifan siswa dalam mengikuti baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan keasramaan juga sangat terlihat, antusias dan aktif.
16: Oke, Bu Vera, mungkin suasana belajar yang menyenangkan turut dirasakan langsung oleh para siswa. Adam, Rohim, dan Galang, perwakilan siswa jenjang sekolah dasar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban, mengaku sangat antusias dan senang dapat menuntut ilmu di Sekolah Rakyat.
18: Adik, selama ini sekolah di sini senang nggak? Senang ya. Setiap hari diajarin apa? Sekolah, terus? Oh, ngaji juga ya? Terus diajarin olahraga juga nggak? Setiap hari? Oh, kamu nggak ikut ya? Setiap hari ini makannya dapat berapa kali?
19: Tiga kali.
18: Oh, tiga kali. Ada snacknya juga ya?
19: Ada snacknya enak.
18: Snacknya enak. Oke.
16: Sebatas diketahui, saat ini Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban membina sebanyak 246 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Dengan rincian, sekolah dasar 14 siswa, sekolah menengah pertama 80 siswa, dan sekolah menengah atas sebanyak 147 siswa. Terdiri dari 87 siswa asal Kabupaten Tuban dan 60 siswa asal Kabupaten Bojonegoro. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.

Demikian Warta Bidang Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengar pukul 7.31 menit waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda ya, kebersamaan kita, kami masih bersama Anda tentu, menemani. Baik untuk Anda yang masih bersama kami di frekuensi 90,3, 97,5 MHz. Saya Lisa, juga ada Bung Cali ya, kami terus bersama Anda, informasi, juga hiburan. Ya, berdengar di mana pagi ini ya, kami bersama Anda ya, kita dengarkan kembali informasi perakiran cuaca yang nantinya akan disampaikan oleh perakirawan Oni Saputra.
2: Anda mendengarkan info

0: silakan Pak Oni informasinya. Selamat pagi. Silakan.
1: Selamat pagi Kak.
0: Selamat pagi, silakan Kak informasinya Pak.
1: Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Plus 1 RRI Mavendigul dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Onuris Saputra, pradawan dari BMKG Tanah Merah, akan kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Pada hari ini Kamis tanggal 1 Oktober 2026, cuaca di wilayah Tanah Merah pada umumnya diperkirakan akan berawan. Dengan detail waktu perakiraan kejadian cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan juga. Lalu untuk suhu udara sendiri berkisar dari 23 hingga 35 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udara berkisar dari 55 hingga 91%. Lalu untuk arah angin berasal dari timur hingga selatan serta kecepatan angin berkisar dari 0 hingga 22 km/jam. Lalu untuk hari ini sendiri tidak terdapat peringatan dini atau warning. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih Kak.
0: Baik, sama-sama. Terima kasih juga untuk ya Pak Odi ya, yang Odi Saputra yang sudah memberikan informasi untuk kita semuanya, informasi perakiraan cuaca ya untuk hari ini.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia kerap dijuluki sebagai surga dunia. Mulai dari tarian, kuliner, musik tradisional hingga berbagai tradisi peninggalan nenek moyang kita lainnya yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai leluhur. Zamrud Katulistiwa disematkan kepada Indonesia karena negara kita memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katulistiwa. Namun menariknya, julukan Zamrud Katulistiwa ini bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katulistiwa, melainkan karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Seperti gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata layaknya batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal sebagai

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: 1 Oktober akan diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Serupa tapi tak sama, hari bersejarah ini sering disandingkan dengan hari kelahiran Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila merupakan peringatan peristiwa pemberontakan G30S PKI diperingati setiap 1 Oktober.
1: Dengan satu perwira pertama dalam satu lubang sumur lama. Bagaimana saudara sudah telah malu bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban.
0: Hari Kesaktian Pancasila dilakukan untuk mengenang sejarah dalam mempertahankan ideologi bangsa serta penghormatan terhadap pahlawan revolusi yang gugur. Sementara hari lahir Pancasila merupakan hari kata Pancasila disebut oleh Soekarno. Dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, hari lahir Pancasila akhirnya ditetapkan dalam keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016.

Api kecil bisa menjadi bencana besar. Jangan membakar hutan dan lahan sembarangan. Jaga hutan kita dari kebakaran. Jika melihat titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Hutan adalah kehidupan. Jaga hutan, jaga masa depan.

Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosato RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: ingat juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Boventikul sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM kan bisa. Nanti tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are, first, believe in God.
2: Mengapa tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila? Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tepat pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia yang digambarkan dengan seekor burung Garuda yang menoleh ke kanan dengan memegang pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Lambang negara ini dirancang oleh Sultan Hamid II dan diresmikan pada 11 Februari 1950 saat berlangsungnya Sidang Kabinet Indonesia Serikat. Garuda Pancasila sebagai lambang negara diatur penggunaannya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Mendengar pukul 8 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bukundigo di pancar luaskan dari Jalan Trans Papua. Terus bersama Anda pendengar masih dengan beberapa tembang-tembang yang pop Indonesia yang kami hadirkan. Nantinya pada pukul 9 kita akan bersama kembali mendengarkan semua informasi dihadirkan dalam penyampaian warta berita Sentral Pro 3. Bersama kami Pro 1 Kanal Informasi.

Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja, membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, hanya di frekuensi 90,3 MHz, Program 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas yang terdapat pada perisai Garuda Pancasila memiliki makna tersendiri. Bintang melambangkan sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Rantai melambangkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kepala banteng melambangkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan perwakilan. Padi dan kapas melambangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
2: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada Garuda Pancasila berasal dari kata Bina Ika Tunggal Ika yang dalam bahasa Jawa menjadi beda iku, tunggal iku. Artinya berbeda itu, kesatuan itu. Oleh karena itu, Bhinneka Tunggal Ika bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu juga.
1: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2

Tubuh Garuda Pancasila memiliki jumlah bulu yang mengandung makna tersendiri. Bulu pada sayap Garuda Pancasila berjumlah 17 helai yang melambangkan tanggal 17. Bulu pada ekornya berjumlah 8 helai yang melambangkan bulan 8. Sedangkan bulu pada leher berjumlah 45 helai yang melambangkan tahun 45. Sehingga jika digabungkan, jumlah bulu-bulu pada burung Garuda Pancasila melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Perisai di bagian depan Garuda Pancasila melambangkan perlindungan terhadap bangsa Indonesia. Makna letak warna pada tubuh Garuda Pancasila. Warna merah yang terdapat pada perisai kanan bawah dan kiri atas mengandung arti keberanian. Warna kuning yang digunakan untuk warna bintang, rantai, padi dan kapas bermakna kemegahan dan keluhuran. Warna hijau yang berarti kesuburan terdapat pada pohon beringin. Warna yang berarti kesucian dan kemurnian terdapat pada perisai kanan atas dan kiri bawah. Juga digunakan pula sebagai warna pita yang dicengkram. Warna hitam yang berarti keabadian digunakan untuk warna kepala banteng, perisai tengah latar belakang bintang, dan tulisan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Sudahkah Anda tahu, suku bangsa Kombai mendiami daerah pesisir selatan Papua, yaitu di sebelah timur wilayah suku bangsa Asmat, di sebelah timur Senggo, di sebelah timur Laut Primapun. Daerah mereka termasuk ke dalam wilayah Kauh. Jumlah populasinya sekitar 1.000 jiwa. Kelompok suku bangsa Kombai mungkin masih satu kelompok asal dengan suku bangsa Muyu, terutama dilihat dari sistem mata pencaharian, logat bahasa, dan...
1: Dengar pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami orang Kombai dianggap sudahi kebersamaan kita berdengar untuk sepanjang lintas pagi. Bob Indigo, saya telah temani Anda. Selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan Ina di lintas siang Bob Indigo. Berdengar kita bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian warta berita sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Lanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5.
2: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21-2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
3: Program Menteri Koordinator Menko Hartanto mengatakan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Erlangga. Erlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, kepala negara menginstruksikan sejumlah dan insentif stimulus untuk kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu diungkapkan Menko Perekonomian Erlangga yang insentif PPH 21. Jelaskan Erlangga, dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya